motor yang memodifikasi pelindung motornya itu pakai payung, payung raksasa super kokoh yang mirip atap mobil begitu. Jadi tidak cuma itu, ada juga video viral pekerja kantoran yang sengaja pakai kipas angin mini portable begitu, yang ditempel di helmnya biar tetap adem pas menembus kemacetan jalanan. Kreatif kan? Nah inilah. Jadi info-info unik ini memang penasaran, pengen kita telusuri. Silakan di browsing sendiri. Saya kasih clue-nya ya tadi. Jadi seseru itu sih orang-orang Indonesia ini. Jadi karena hujan dimodifikasi jadi kayak pick up gitu ya pelindungnya. Terus ada juga yang saking panas justru panas dikasih kipas angin di helmnya. Gila. Kreatif atau malah bikin ribet nih sebenarnya menurut kamu? Jadi yang pasti aksi-aksi lokal kayak begini nih selalu sukses bikin orang apa ya terpana, tersenyum pas lagi scrolling medsos di pagi hari, pas lagi serius-seriusnya ketemu yang beginian kan lucu jadinya ya. Apapun cuacanya pagi ini pastikan kamu tetap jaga kesehatan dan sedia payung sebelum hujan. Oke. Karena kita pingin sedia payung sebelum hujan. Oke, saya juga bakal ajak kamu nih untuk dengarkan lagu dari punyanya Itgitab. Kira-kira lagu apa? Ayo coba ditebak. Pasti udah pada tahu ya. Karena Itgitab ini lagi punya lagu yang booming banget, ya kan? Seperti yang berjudul Masih Ada Cahaya. Hampir lupa judulnya. Masih Ada Cahaya. Jadi walaupun mendung tetap ada cahaya. Seperti kata Itgitab dan Hindia, ini dia, selamat menikmati.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Awalnya karena aku juga seorang fans Korea, jadi aku suka nonton konser kalau idola aku tuh datang ke Indonesia. Kalau aku nonton konser tuh aku biasanya pesen tiket sendiri, urus sendiri tanpa just tip gitu. Jadi aku ada pengalaman lah untuk memesan tiket sampai mengurusnya. Nah, terus karena dari pengalaman sendiri, kalau war tuh waktunya tuh lama dan susah. Jadi aku ngelihat peluang buat jadiin bisnis aja ya, karena kan gak semua orang itu punya waktu yang lebih dan tahu bagaimana cara memesan tiket. Karena fans K-pop kan gak cuman dari yang muda-muda aja, ada ibu rumah tangga, ada pekerja yang mungkin waktunya sangat terbatas dan masih awam terkait website tiketing, atau lagi gak bisa ikut war tiket karena bentrok dengan jadwal lain. Jadi kayak aku bisnisin deh. Awalnya karena aku juga

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Omong Pro2 masih di Sepada, dan pagi ini saya masih punya informasi terupdate dan terbaru lagi buat kamu. Oke, banyak sekali ya. Tiap hari ada aja kabar ya, tiap pagi bangun pagi buka handphone atau pas scroll-scroll ketemu lagi. Tidak ada habis-habisnya. Nah, buat kamu para pecinta kuliner nih, info yang satu ini dijamin bikin perut langsung keroncongan. Karena udah saya siapkan menu sarapan, habis ini saya juga mau langsung sarapan. Oke, di Senin pagi ini ada salah satu kuliner tradisional khas daerah kita lagi mendadak viral. Kenapa? Dan ini dicari-cari netizen ya, gara-gara masuk VIP TikTok. Siapa sih dia? Berawal dari review salah satu konten kreator yang bilang kalau rasanya juara banget, sekarang warung kuliner ini langsung diserbu warga sampai antriannya itu mengular panjang banget setiap hari. Setiap hari, bukan cuma sehari. Jadi kekuatan netizen Indonesia itu kalau sudah urusan makanan emang tidak main-main ya. Nah, teman Pro2, dari yang tadinya warung biasa aja, sekarang tuh langsung jadi spot nongkrong hits anak muda. Nah, kalau di sekitar tempat tinggal kamu ada gak sih kuliner tersembunyi alias hidden gem yang menurut kamu wajib viral juga? Kasih tahu ya, biar kita kasih viral. Oke, jadi warung sederhana yang viral di, atau warung sederhana yang FYP ya, FYP di TikTok ini apa sih? Mau tahu? Oke, saya bakal kasih tahu. Jadi kalau kita scrolling tadi pasti kamu udah bisa lihat sendiri seperti apa. Ini banyak banget sih warung makan yang tadinya biasa aja sih, tapi karena dengan kehadiran TikTok, dengan kehadiran media sosial, kalau algoritma FYP-nya sudah sering banget menampilkan warung kita begitu. Nah, ini langsung ya, cepat banget. Jadi salah satu contoh yang lagi ramai dibahas di media sosial, warung makan lokal sederhana yang porsinya melimpah tapi harganya ramah kantong gitu. Dan ini lebih ke buat mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Saya juga lagi cari nih di mana alamatnya, soalnya mau kesana gitu loh. Nah, ini warung lebih dikenal dengan, oh bukan cuma satu, banyak, seperti warung makan Bu Wiwin yang ada di daerah Sleman, Yogyakarta. Terus ada juga Peresmanan Kuliner Nusantara di Kulon Progo. Terus ada ikan mangut lele dan sambal belut. Nah, ini nih, aduh gila, memang kalau the power of netizen ini luar biasa, bisa bikin orang kaya, bisa bikin orang miskin juga. Nah, itulah, jadi efeknya ada dampak positifnya, dan yang harus kita hindari adalah negatifnya. Oke, jadi kita jangan menyalahkan media sosial, tapi kita bagaimana bijak memanfaatkan media sosial biar sesuai dengan apa yang kita mau dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Kita masih di Sepada sampai jam 9 pagi. Tetap di Pro2, hari-hari teman terbaik kamu.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Teman Pro 2 kembali lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kali ini di edisi hari ini ya, karena kita punya topik berkaitan dengan layanan nilai-nilai keindonesiaan, kita bakal minta bagaimana generasi muda saling menginspirasi, khususnya generasi muda dari NTT ya, yang kini mungkin sudah memiliki banyak pengalaman berbagi tentang nilai-nilai yang bisa membangun bagi milenial di masa depannya nanti, untuk mempersiapkan masa depan. Dan tentu kita akan menghubungi narasumber saat lagi, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap dengarkan Pro 2. Saat lagi akan kami ajak, sementara lagi mempersiapkan diri ya. Oke, tetap di Pro 2 dan selamat menikmati dari lagu yang akan saya bingkiskan buat kamu. Ini dia, ada Henry Moody dengan Drunk Text, kembali hadir ke ruang dengar kamu. Selamat menikmati, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi saya Ari Leon ya. Menemani aktivitas kamu pagi hari ini. Kita kembali berbagi inspirasi nih buat teman Pro 2. Nah, ini kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber kita. Oke, baik kita sapa dulu nih, sudah ada di ujung telepon Kakak John Lebu. Selamat pagi Kak John.
1: Pagi Kak Ari.
0: Semangat ya. Apa kabar Kak John?
1: Oh, puji Tuhan luar biasa nih Kak Ari, baik banget di sini.
0: Baik banget gitu ya. Oke. Kak John, ini sebenarnya pendidikan itu menentukan masa depan kita atau pendidikan itu hanya sekedar buat belajar aja sih?
1: Baik, ini pertanyaan memang kadang teman-teman atau anak-anak muda sekarang itu adalah berpikir bahwa mungkin saya harus kuliah bareng. Ternyata enggak juga. Pendidikan itu cuma menunjang kita untuk pekerjaan. Mau S1, S2 tidak masalah. Intinya adalah pengalaman tekun yang pertama jujur di bisnis. Itu aja sih sebenarnya. Karena karir itu akan menentukan ketika kita punya disiplin waktu, terus kemudian attitude number one itu attitude. Kalau misalnya nggak ada attitude, mau sepintar apapun kita nggak bakal dipakai di perusahaan manapun.
0: Iya, setuju banget. Jadi attitude itu tetap menjadi salah satu poin penting yang harus dimiliki seseorang untuk mencari apapun yang dia mau gitu ya.
1: Benar sekali. Saya itu dulunya adalah S1 manajemen pariwisata. Karena kebetulan saya adalah runner up yang wisata Kota Kupang ini, kemudian duta wisata juga. Jadi saya fokusnya membuat usaha sendiri adalah travel agent.
0: Travel agent.
1: Tapi ketika saya diterima, tapi ketika saya keterima di BUMN di Kupang, saya bilang, oh ini dunia ini bagus bekerja di perbankan, rapi, bersih, wangi, ya kan, siapa yang mau. Kita yang biasa galak, marah, segala, tapi ternyata ketika terbang, kita itu diajarkan untuk banyak sabar, terus ada 3S yang perlu kita terapkan, senyum, sapa, salam.
0: Senyum, sapa, salam.
1: Terapkan otomatis apapun yang terjadi di benak kita yang awalnya malas, tanah stres, oh itu nggak ada. Mau nasabah segalak apapun kita layani dengan hati yang tulus, wah amazing sih sebenarnya. Nah, sampai di Jakarta pun demikian. Saya sebagai customer service awal hari itu saya. Awalnya itu saya sebagai customer service kontak center di bank swasta di Indonesia, bahkan di Asia.
0: Wow. Nah,
1: halo BCA namanya. Jadi saya adalah orang satu-satunya orang timur yang bisa bergabung di Jakarta. Karena memang ikonik juga, terus jadi karena saya punya keunikan sendiri adalah orang hitam yang dari sana, dari timur. Jadi dijadikan jadi brand ambassador di Halo Bisa untuk shooting web seriesnya BCA dan lain sebagainya. Nah, jadi semangat lagi untuk bekerja. Jadi ketika saya gabung di BCA itu adalah yang benar-benar tes murni yang bisa saya terapkan di Jakarta. Ketika itu saya kerja, saya harus sorenya kuliah lagi dan lain sebagainya. Sampai posisi terakhir di banking itu adalah jadi fraud analyst. Nah, untuk cyber crime itu adalah kita harus bagaimana menilai semua kriminalitas yang ada di, mau itu penipuan, mau itu salah pin, blokir dan lain sebagainya. Jadi memang perbankan itu buat saya adalah salah satu wadah yang bisa saya terapkan nanti ke depan. Jadi mau uang seberapa pun itu harus hitung sedetail mungkin.
0: Oke.
1: Sampai positif.
0: Nah, saya juga boleh tahu nggak sih sebenarnya seorang Kak John ini bisa sampai kerja sampai S1 sampai S2 dan lain sebagainya sampai di ibu kota. Nah, latar belakang keluarganya seperti apa sih?
1: Latar belakang keluarga sebagai seorang John Lady itu, kan berapa PNS dia?
0: PNS ya.
1: Kedua ibu rumah tangga, ya. Dan juga dulu memang saya itu merasanya dari alor, Kak Ari.
0: Alor.
1: Jadi habis tamat SMP di SD di sana, terus saya langsung ke Atambua karena memang saya ikuti om yang kerja di Atambua. Jadi masa kecil saya itu selesai itu semuanya di Atambua. Jadi lika-liku kehidupan yang dulu yang memang Atambua itu gak ada perubahan, sekarang perubahannya bagus. Nah, itu saya sudah alami. Harus jalan kaki dari pulang sekolah dari SMP 1 terus lewat sawah SMP dan buah dan lain sebagainya harus ke sini gitu. Itu kehidupan yang luar biasa bagi pengalaman. Dan juga dulu itu sebelum sekolah siang saya harus jualan kue dulu tuh kan.
0: Jualan?
1: Menjadi teras.
0: Wow.
1: Di pasar baru. Setelah itu pulang pagi siang masuk sekolah. Jadi kehidupan dulu saya itu memang keras gitu. Nah, jadi sampai dengan saat ini saya harus survive dan harus bisa membuktikan bahwa gak selamanya kita yang ketinggalan itu ya, bisa ditinggal ketinggalan terus, tapi kita harus up untuk depan lagi. Karena kita itu terkenal orang timur di ibu kota adalah yang keras, yang suka berantakan dan lain sebagainya yang biar istilah-istilah itu. Tapi saya bisa mengubah mindset dari teman-teman kita yang dari luar sana, dosen kita orang timur itu bisa bersaing di ibu kota dalam hal dunia pekerjaan. Orang bilang kita minta ulang dan lain sebagainya, tapi tidak, karena itu adalah pilihan kembali ke kita masing-masing.
0: Biasanya kalau orang mau kerja di suatu perusahaan lah, katakanlah gitu ya, mungkin orang kalau udah ngerasa ini udah cukup nih buat kebutuhan, udah buat makan minum untuk keluarga, seharusnya udah cukup banget. Nah, Kak John sendiri kenapa sih sampai kok kayak tidak menetap di satu perusahaan? Apa sih targetnya sebenarnya?
1: Baik, kenapa saya harus tidak menetapkan begini? Kita cari adalah bekal pengalaman udah ada. Buat apa hanya di posisi itu terus tetap tidak diakui ya kan? itu yang kadang saya bilang. Karena di Jakarta itu adalah sistem kontrak dan sebagainya. Ketika kita sistem kontrak habis, masa udah ini udah selesai, kita ambil yang baru gitu. Untuk itu saya bilang ini bekal udah ada. Harus perusahaan mana yang bisa terima saya dengan penawaran yang lebih bagus lagi, dengan salary yang bagus lagi. Jadi dengan bekal pengalaman yang sudah saya miliki, otomatis saya mau melamar bukan saya yang ngelamar lagi, tapi perusahaan itu yang manggil saya untuk bergabung. Jadi itu yang buat saya bilang harus semangat, karena memang disiplin itu sangat penting. Pertama waktu, itu penting. Terus kemudian keterampilan public speaking itu nomor one di sini. Karena kalau misalnya kita itu logat atau dialek, itu orang bilang, oh ini udah tahun gini. Tapi ya dengan ini kita harus terapkan juga, saya harus kejar karir gitu.
0: Kejar karir ya.
1: Kerja ya, kejar karir. Karena tidak mungkin cuma staff di sini, tapi saya harus di atas lagi. Tidak mungkin saya harus disuruh terus. One day saya harus menyuruh juga nih, harus punya staff sendiri. Nah, pada akhirnya saya ikut tes BUMN, akhirnya saya lolos juga sekarang sampai di BUMN sekarang perbankan juga gitu, di Jakarta. Tepatnya nah, saya kerjanya di kantor pusat, jadi lumayan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Lebih ke karir sih kan.
0: Nah, sekarang kan ini posisinya udah lumayan ya. Sekarang kira-kira kamu ngerasa ini udah pas lagi di puncak atau masih ada lagi? Kamu masih butuh harus melompat lebih tinggi lagi nih?
1: Kalau saya sih ini belum cukup.
0: Belum cukup ya?
1: Yang pertama saya belum cukup. Karena yang pertama dengan posisi yang sekarang, kemudian sebagai manajer personal juga udah bagus ini, tapi saya harus menerapkan juga adalah punya usaha sendiri ketika sehingga saya bisa mempekerjakan teman-teman yang lain atau adik-adik yang baru naik. Kemudian mungkin selesaikan studi, saya harus sambil ngajar, kerja ngajar, mungkin jadi dosen. Banyak impian yang harus saya kejar.
0: Oke. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda di daerah, barangkali mereka juga pingin bekerja di luar dari daerah ini atau keluar dari sesuatu yang mungkin dirasa udah terlalu biasa. Adakah yang ingin disampaikan? Silakan.
1: Kalau untuk teman-teman atau adik-adik, alangkah lebih baiknya sih kita harus memang punya prinsip dari diri harus siap atau tidak. Dan juga kalau misalnya kita sudah siap, apapun yang harus kita kerjakan pasti bisa. Kembali lagi adalah disiplin diri, kemudian attitude, kemudian waktu. Dan juga untuk kembali lagi apapun yang terjadi, kita udah sukses dimanapun, kita harus kembali ke apa-apa. Harus menjadi pribadi yang bisa diteladani oleh banyak orang.
0: Oke, terima kasih banyak ya untuk Kak John luar biasa inspirasi pagi ini.
1: Kembali, Kari.
0: Ya, sudah membagikan banyak pengalamannya. Kita sudah bercerita banyak hal, bahkan mungkin ada beberapa poin tadi yang tidak banyak yang tahu. Dan ini sudah memberikan satu harapan baru bagi anak-anak muda di daerah untuk bisa mengejar karir mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Dan sukses buat Kak John. Di lain waktu
1: terima
0: mungkin.
1: Kasih, mm. Salam buat semua.
0: Oke, okay, di lain waktu mungkin.
1: Salam buat Tia, salam buat Bang Agi Cahyo.
0: Oh iya. Kenal ya?
1: Teman SMA.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Sama Tia Supardi, sama Tia Supardi.
0: Oke. Okay. Salam. Siap, siap. Salamnya disampaikan, kebetulan berduanya ada di sini.
1: Oke. Okay. Salam kangen aja.
0: Oke, okay, baik. Sukses selalu dan selamat kembali menjalankan aktivitas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.
1: Terima kasih banyak. Selamat pagi.

Teman berdua luar biasa banget ya. Kita sudah dengarkan obrolan tadi bareng Kak John Lebu. Ternyata orang alor, ternyata dia dulu di Atabua dan punya banyak cerita yang menginspirasi untuk kita bisa menjadi warga negara yang memiliki disiplin, memiliki kemampuan, kompetensi ya. Dan juga satu yang ditekankan tadi adalah bagaimana kita memiliki attitude sebagai salah satu kunci atau sebagai salah satu keunggulan yang kita miliki, khususnya anak-anak dari NTT. Dan satu budaya yang dipakai yang menjadi kebiasaan adalah saat dia menjadi seorang duta wisata ya, menjadi runner up dalam sebuah kompetisi duta pariwisata di NTT yang dibawa, dan akhirnya ini diterapkan di dunia kerja, yaitu senyum 3S ya, senyum, salam, sapa. Oke, ini harus jadi salah satu andalan nih. Dan dia juga menyarankan agar kalau bisa kita mampu menjadi teladan yang baik buat orang lain dengan memiliki beberapa kriteria tadi, yaitu attitude, disiplin, kemudian kerendahan hati yang pastinya. Sebagai warga NTT yang dikenal keras, yang dikenal memiliki apa ya, kualitas SDM yang rendah, kita harus buktikan bahwa kita bisa. Asik. Prinsip yang luar biasa dari Kak John. Terima kasih untuk partisipasinya. Dan kita masih di Spadia sampai jam 10 pagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Hujan just tiap hari, Sani.
7: Oh, itu, Su. Cuma mau ke mana, Le? Soalnya sekarang ini memang ada musim, nah.
6: Itu, Su, kawan, ini air di jalan just tergenang di mana-mana, nih. Buat kita yang jalan kaki ini setengah mati. Itu lihat sendiri, toh. Kita yang jalan kaki ini biar pakai payung just sama, sah. Akan basah, nah. Soalnya orang yang pakai mobil, pakai motor dong, nih akan jalan, soalnya akan pelan.
7: Oh, hujan, angin begini ditambah air tergenang di mana-mana, jalan sudah pakai pelan juga.
0: Pendengar RRI, kita perlu memperhatikan kecepatan arus lalu lintas di saat berkendara di musim hujan sebagai suatu langkah peduli terhadap pengendara lainnya dan juga para pejalan kaki.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

Ya, teman Pro 2, masih dengan saya Ari Leon di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang. Dan di awal kebersamaan kita akan saya hadirkan beberapa data lagu sambil menunggu partisipasi dari teman Pro 2 yang

mau gabung langsung aja sekarang di 0851 3728 7493 ya. 0851 3728 7493 sudah saya siapkan, dan untuk kesempatannya bisa di Instagram, bisa juga lewat Facebook Pro2 RRI. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Jadi kamu bisa bebas mendengarkan Pro2 RRI Atambua atau RRI di mana saja di seluruh Indonesia. Nah, ini udah persiap saya hadirkan dulu nih dua lagu dulu ya. Sebelum kita bacakan satu persatu pesan yang masuk di WhatsApp kami, ada miliknya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Hingga saat ini masih banyak yang pengen dengar lagu ini ya. Oke, karena lagunya masih asik, masih tetap relate dengan kisah hidup milenial saat ini mungkin. Jadi ini dia, Jangan Paksa Rindu.

0: Mangrove itu tuh kalau sebagian besar dari kita melihat mangrove ini mungkin hanya sebagai tanaman ya, atau hanya sebagai pohon biasa begitu. Tapi sebenarnya itu lebih daripada itu tuh Kak dan teman-teman yang di rumah, mangrove itu adalah sebuah ekosistem yang punya peran yang sangat besar, tidak saja bagi pesisir, tapi bagi juga spesies yang ada hidup di dalamnya. Karena mangrove yang saya sebut tadi sebagai ekosistem ini tuh dia berperan tadi ya, sebagai pelindung alami, kemudian dia membantu menahan abrasi, bahkan dia bisa meredam gelombang, dan mengurangi risiko banjirop yang biasa sering terjadi. Seperti yang saya bilang tadi juga bahwa mangrove ini tuh menjadi sebuah ekosistem, kata. Jadi menjadi ekosistem.
1: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: playlist lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Oke, kini waktunya buat teman Pro 2 yang mau request, akan kita baca pesannya satu per satu. Nah, terima kasih untuk yang di WhatsApp dulu. Oke, di sini ada yang gabung. Selamat pagi RRI Pro 1. Astaga, ini Pro 2. Mungkin belum tahu ya. Terima kasih untuk Meli pagi ini, katanya selamat pagi RRI Pro 1, tapi lagunya Pro 2, berarti enggak salah. Mau dengar lagu dari Raim Laude, Menari-nari. Oke. Terima kasih Meli, selamat pagi. Lagu ini untuk semua yang mendengarkan, semoga terhibur. Terima kasih ya, selamat pagi. Dan berikut lagi ini ada Bonita. Halo RRI Atambua, sukses buat ke penyiarnya. Tolong putarkan lagu dari Ijitab dan Hindia, Masih Ada Cahaya. Wow, Hindia lagi. Oke, gak apa-apa ya, lagunya kita tetap hadirkan karena ini adalah permintaan atau request. Jadi tetap akan diputar. Silakan yang lain mau request di Instagram belum ada, Facebook juga belum ada ya. Oke. Baik, teman Pro 2, menikmati hari ini ya dengan senyum, dengan bangga, dengan senang karena kamu masih bisa bekerja, masih bisa merasakan hari yang baru setelah melewati hari libur. Jadi jangan buat hari Senin berasa kayak jadi beban berat buat hidup kamu nanti, jadi malas kerjanya, jadi kurang mood. Jadi dinikmati aja hari ini. Oke, ini dia ada Raim Laude, akan kita hadirkan buat Meli tadi dan juga yang Bonita yang mau dengar lagu Masih Ada Cahaya dari Gitab dan juga Hindia. Lagunya juga kita siapkan untuk semua teman Pro 2, selamat menikmati aja.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Cari Hit List.
1: Teman Pro 2, kembali lagi di Pro 2 Hit List. Oke. Nah, teman Pro 2, saya pengen sebelum saya bacakan pesan yang udah masuk, saya pengen bagi-bagi ini ada inspirasi menarik yang kayaknya harus dipelajari oleh milenial era sekarang ya. Zaman sekarang kan semua udah pada butuh internet kan. Jadi gimana perasaan kamu kalau misalkan dalam sehari atau dua hari kamu gak punya internet sama sekali? Apakah kamu masih bisa berkomunikasi atau kamu masih bisa mengakses informasi yang kamu butuhkan? Nah, hari gini internet atau pulsa internet itu bukan lagi suatu yang akan kita pakai kalau kita butuh aja, tapi sudah jadi kebutuhan primer yang gak bisa lagi dilepas. Jadi ini udah masuk dalam daftar kebutuhan primer yang tidak bisa terabaikan. Karena sehari saja tidak punya internet, rasanya akan cemas, ini akan sangat mengganggu aktivitas seseorang. Nah, teman Pro 2, bukan hanya itu ya. Jadi kenapa sekarang tuh tidak bisa lagi ada istilah cuma asal minta-minta aja. Minta-minta aja. Prinsip value exchange. Jadi dalam lingkungan kerja, pertemanan maupun bisnis, hubungan yang sehat itu berjalan dua arah, ya kan? Orang akan lebih senang memberi kalau mereka tahu kita juga siap membantu saat mereka butuh. Jadi tidak akan sungkan atau tidak akan keberatan kalau dia ingin memberi sesuatu tanpa berpikir panjang. Karena dia tahu nih, timbal baliknya pasti suatu saat dia butuh, kita juga bakal memberi. Bahkan mungkin tahu bahwa kepribadian dia ini orangnya humble. Jadi kalau butuh bantuan, ya bantu aja gak apa-apa. Karena dia mah gak usah dikhawatirkan soal kalau misalkan kita butuh sesuatu. Dan sekarang hampir semua hal bisa dipelajari sendiri lewat internet. Jadi kalau dikit-dikit minta tolong, minta hotspot dong. Minta tolong disambungkan hotspot dong tanpa ada usaha cari sendiri dulu. Kadang-kadang itu bisa bikin orang lain merasa kayak, mana sih? Kok minta-minta terus gitu kan? Kayak kurang dihargai. Jadi butuh kemandirian, profesionalisme. Di dunia profesional sekarang itu mengandalkan orang lain tanpa kontribusi balik bisa pelan-pelan mengikis kepercayaan orang lain terhadap kita. Saling meminta atau saling menolong itu sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial, wajar. Tapi polanya sekarang sudah berubah, jadi saling berbagi, sharing dan berkolaborasi. Bukan cuma satu pihak yang terus-terusan meminta sementara yang lain hanya terus memberi. Jadi gimana? Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran berharga buat kita siang hari ini, biar bisa lebih berbenah diri dan tahu mana yang prioritas dan mana yang sekunder gitu. Masih di Pro 2 Hit List, yang masih mau request boleh saya baca dulu. Halo, selamat siang dari Pro 2. Kembali lagi nih dengan Alfi. Ingin request lagu Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Waduh, lagu ini lagi nih keren banget. Emang lagu ini lagi enak dinikmati di jam-jam kegini nih. Jadi tanpa lama-lama ya, langsung saya putarkan buat kamu, Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Sal Priadi.

kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu.

cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat kayaknya bisa. Coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya langsung terbuka.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: request lagu di Produa Hitlist.
1: Masih di Produa Hitlist dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini, teman Produa. Jadi ya, kita di Produa Hitlist yang hari ini kita masih punya waktu 32 menit lagi, teman Produa, masih banyak ya, setengah jaman lagi. Jadi buat kamu yang belum request lagu, boleh banget nih request lagu favorit kamu yang pengen banget kamu dengerin, teman Produa ya. Boleh bergabung di 085137287493 dan juga boleh DM di Instagram ya. Adelia tungguin.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

です。

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Selanjutnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: 99,8 Pro 2 FM, Matan Buah, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang ya, jumpa lagi bareng sama Adelia Manik di sini. Senang banget nih Adelia kembali menyapa kamu semua di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Luar biasa cuaca di luar lagi cerah-cerahnya nih ya. Secerah senyuman Adelia yang lagi bersemangat banget siang hari ini tentunya ya. Nah, siang ini vibes-nya makin positif dan produktif banget ya. Biar kamu tidak boring-boring amat ya, Adelia tidak sendirian saat ini. Sudah hadir sosok perempuan cantik dan pekerja keras ya, mau dibilangnya independent woman banget sih ini teman Pro 2 ya. Sosok di balik Eleonora Collection. Mungkin sering seliweran di FB Pro kamu, di mana lagi nih, di TikTok mungkin, di Instagram ya. Mungkin pada lihat nih ya, ada toko namanya Eleonora Collection teman Pro 2 yang terletak di Kabupaten Timur Tengah Utara. Tepatnya itu di Kecamatan Insana di Kipukan ya teman Pro 2. Nah, oke, keren banget ya, kita punya topik siang hari ini. Di balik cuan ada cerita. Punya usaha di usia muda, kita pengen ulik gimana sih suka dukanya merintis usaha dari nol teman Pro 2. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih ya. Baik. Dan banyak orang nih yang melihat Eleonora Collection ini sekarang udah asik banget ya jalannya gitu ya, mulus-mulus aja gitu ya. Tapi kita tuh pengen tahu nih cerita awalnya ya. Awalnya nih Kak Eleonora mulai usaha ini dibangun, apakah berangkat dari hobi atau emang murni pengen cari cuan ya, mencari uang gitu ya. Mungkin Kak Eleonora bisa kasih bocoran nih ke teman-teman Pro 2 dan juga anak-anak muda yang sedang mendengarkan kita. Apa sih pemicu utamanya waktu itu? Oke, langsung aja.
1: Jadi awal mula mulai usaha itu memang murni untuk cari cuan. Nah, itu dimulai waktu kuliah, Kak. Kuliah karena dulu tuh mau jajan saja, kapan kita tunggu kayak orang tua kirim baru bisa jajan. Jadi tiba-tiba di otak nih terlintas caranya bagaimana ya biar jajan saja itu hasil jerih payah sendiri. Jadi mulai berpikir, oh kayaknya dengan mulai usaha kecil-kecilan biar bisa dapat uang begitu, biar kalau mau jajan tidak usah harap dari orang tua lagi, benar-benar uang sendiri.
0: Wow, luar biasa ya teman Pro 2 ya. Keren banget nih anak muda yang benar-benar memanfaatkan peluang banget ya. Jadi uang dari orang tua dimanfaatkan sebaik mungkin, luar biasa. Nah, dengar ceritanya memang bikin terinspirasi ya. Tapi kita ngomongin soal mulai usaha ini nih. Musuh terbesar anak muda zaman sekarang kan ya, sering dijadiin alasan nih. Banyak anak muda pengen bisnis tapi ketahan alasan tidak ada modal. Nah, kalau mungkin Kak Eleonora dulu pas awal ngerintis, gimana sih modal seadanya atau sempat nyisihin uang jajan berbulan-bulan itu, Kak?
1: Nah, untuk mulai usahanya itu awal-awal itu saya juga berpikir, ini kira-kira modal nih dari mana ya, untuk mulai usaha nih awalnya bagaimana, modal dari mana. Jadi pas kayak orang tua kirim, saya sisihkan uang jajan. Waktu itu saya ingat saya sisihkan sekitar 200.000. Dan pemesanan awal waktu itu ada orang yang pesan jaket couple, itu pesan di saya. Kemudian saya ambil uang jajan itu, saya pakai pesan kemudian mulai dapat keuntungan kan Kak. Jadi mulai sudah, oh ini sudah mulai untung-untungnya disimpan. Saya order lagi, saya lihat kira-kira ini sekarang yang trennya apa begitu, saya ikuti tren begitu kan, tren apa. Kemudian saya mulai pesan, saya mulai upload begitu, upload kalau ada orang beli saya pesan lagi begitu.
0: Wow, luar biasa. Perjuangan mengumpulkan modalnya emang patut diacung jempol ya. Berawal dari 200.000. Ya, keren banget nih ya. Ini benar-benar anak muda yang sangat menginspirasi sekali sih teman Pro 2 ya. 200.000 bisa berlipat ganda nih. Mungkin sekarang dari modal 200.000 mungkin sudah berjuta-juta nih. Tapi tantangannya kan tidak berhenti sampai pas modal sudah ada saja ya Kak Eleonora ya. Bisnis sekarang kan cepat sekali berubah ya, saingan juga makin banyak. Mungkin bagaimana sih cara kakak menjaga mental ya, biar tidak kagetan begitu sama tren baru dan tetap kreatif pas jualan lagi sepi. Karena kan tidak selamanya grafik penjualan itu di atas terus ya Kak ya.
1: Nah, betul sekali Kak. Jadi Memang kalau kita berbisnis itu pasti banyak saingan. Dan kadang juga kalau jualan sepi, memang kita harus kuat tahan banting yang orang biasa bilang. Tapi saya percaya kalau berkat itu Tuhan sudah atur, dan berkat setiap orang itu sudah ada takarannya. Nah, kalau untuk di sini, kalau pas jualan sepi, Kak, saya biasanya di sini itu buat promo, Kak. Jadi promo itu contoh kayak begini, oh di sini ada paket usaha gitu, contoh 100.000 kakak sudah bisa dapat ini. Jadi biasa kan orang lihat, oh iya ini 100.000 buat ini, dapat ini, dapat ini. Biasa begitu kalau saya di sini, saya buat promo. Terus kemudian saya lihat lagi kira-kira barang yang trending sekarang tuh apa. Saya lihat, oh ini sekarang contohnya ini, oh ini jaket yang seperti ini. Jadi saya mulai pesan sesuaikan dengan tren sekarang begitu.
0: Wah, nah, luar biasa ya, benar sekali, jaga konsistensi yang paling pertama ya. Keren banget nih, saya suka nih cara jualannya Kak Eleonora nih, luar biasa, dikasih promo, diskon dan lain sebagainya untuk menarik pelanggan. Wah, keren sekali ya. Nah, dari semua pengalaman berharga yang sudah Kak Eleonora laluin ya buat anak-anak muda nih Kak Eleonora yang punya ide bisnis nih, tapi masih maju mundur cantik karena takut gagal ya, takut oh nanti saya bangkrut nih. Mungkin kakak punya tips apa nih yang paling ampuh ya biar teman-teman Pro 2 dan anak-anak muda yang sedang mendengarkan kita siang hari ini, mereka berani langsung take action gitu ya. Kasih satu wejangan dong ya, yang paling nendang pokoknya.
1: Nah, untuk anak muda yang mungkin punya ide bisnis tapi masih maju mundur, kalau dari saya, jangan takut, coba saja dulu selagi itu menghasilkan dan bermanfaat. Intinya kalau sudah ada niat, pasti semua itu akan berjalan dengan baik. Mungkin teman-teman bisa lihat peluang lingkungan sekitar, kira-kira usaha apa yang cocok. Dan mungkin kalau sudah dapat contoh, oh ini usaha ini yang cocok, itu gas saja. Jadi ketika teman-teman sudah mulai, itu intinya konsisten, terus-terus belajar. Nah, kalau bisnis ini kan kadang naik turun toh. Jadi kita itu harus apa ya? Harus konsisten, harus terus belajar, jangan menyerah begitu.
0: Wow, luar biasa ya, Kak ya. Dengerin tuh teman Pro 2. Pokoknya kuncinya mulai saja dulu ya, jangan kebanyakan mikir maju mundur cantiknya ya. Oke, sudah dengar ceritanya, sekarang tinggal belinya. Berbisik, ada yang bisik-bisik nih teman-teman Pro 2. Kak Adelia, boleh spill dong nama akun Instagram, mungkin akun apa saja, akun medsos ya. Baiklah, cara belinya biar tidak kesasar atau tidak nyasar, mungkin Kak Eleonora, bagaimana sih cara paling gampang buat teman-teman Pro 2 di sini yang mendengarkan buat order produknya Kak Eleonora sendiri di Eleonora Collection? Mungkin bisa sebutin sosmednya biar langsung kita serbu nih ya. Dan teman-teman yang lagi mendengarkan bisa langsung meluncur saat ini juga.
1: Baik, untuk teman-teman di Eleonora Collection itu menjual berbagai produk. Contohnya dari fashion, aksesoris, sepatu, sendal, kosmetik, skincare. Kemudian di sini juga ada usaha tiket pesawat, pulsa dan lain-lain. Nah, kita berencana akan buka grosir, itu grosir sendal dan sepatu. Nanti kita bukanya di Keva. Di Keva itu nanti bulan Agustus. Jadi untuk Eleonora Collection sendiri untuk sekarang ada 2 cabang. Ada di cabang Lurasik, itu lokasinya tepat di depan SD Boronubaen. Dan yang cabang kedua sekarang itu ada di Kipukan, lokasinya tepat di depan gereja Protestan Kipukan. Nah, untuk grosirnya nanti, grosir sepatu dan sendal, itu nanti lokasinya ada di Ruko BTN Keva. Nah, untuk teman-teman yang mau order, yang mau beli, yang mau ambil paket usaha, mau grosir sendal sepatu, teman-teman bisa ikuti FB saya, itu FB-nya Eleonora Nopala. Jadi teman-teman bisa ikuti di situ, bisa ambil nomor WA di situ, ada nomor WA admin. Jadi kalau mau order bisa. Terima kasih.
0: Oke, luar biasa, keren banget nih. Jadi jangan lupa nih langsung dikepoin ya teman Pro 2 ya, di follow sosmednya Kak Eleonora Collection ya. Tinggi banget Kak Eleonora sudah main-main ke studio Pro 2 Atambua siang hari ini dan bagi-bagi ilmu ya, ilmu cuannya yang daging semua, menambah insight pastinya, menginspirasi pastinya. Sukses terus buat usahanya, dan untuk teman-teman Pro2 yang sedang mendengarkan Adelia saat ini, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Adelia bakal kembali lagi dengan lagu-lagu hits ya, lagu-lagu terbaik pilihan kamu pastinya. Tetap stay tune terus di 99,8 MHz teman terbaik kamu.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Masih bareng sama saya Adelia Manik di sini teman Pro 2. Gimana kabarnya siang hari ini? Tetap keren, tetap asik dan pastinya harus selalu positif vibes teman Pro 2. Nah, siang hari ini buat kamu yang lagi di jalan, lagi rebahan di kamar atau mungkin lagi pura-pura sibuk di depan laptop ya biar kelihatan kerja, don't worry. Bawa santai saja. Kita punya deretan lagu-lagu hits yang asik banget buat menemani kamu ya biar tidak membosankan teman Pro 2. Dan tidak afdol rasanya kalau Adelia tidak punya today's mantra buat kamu siang hari ini. Hidup itu dibawa asik aja teman Pro 2. Capek dikit wajar, tapi jangan lupa senyum hari ini.

lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Santai Siang di Produa FM.
1: Masih di Santai Siang Produa FM, atau buat teman terbaik kamu, balik lagi bareng sama saya Adelia Manik di sini. Buat kamu para pecinta film animasi, apalagi yang tumbuh besar bareng sama Woody dan Buzz Lightyear, Adelia punya kabar yang gokil banget dari bioskop global teman Produa. Toy Story 5 resmi rilis dan langsung ngamuk di box office teman Produa. Bayangin aja, baru tayang di sesi pratinjau alias preview, film terbaru Disney dan Pixar ini sudah berhasil meraup pendapatan fantastis sebesar 17,5 juta dolar Amerika Serikat dan setara dengan 311,9 miliar rupiah. Wow, angka ini otomatis bikin Toy Story 5 dinobatkan sebagai film dengan performa preview terbaik sepanjang tahun 2026 ini, mengalahkan film biopik Mikael teman Produa. Dan tidak cuma itu, para pengamat film memprediksi kalau di akhir pekan pertamanya petualangan Woody dan kawan-kawan bisa tembus sampai 175 juta dolar Amerika Serikat. Jadi kalau prediksi ini beneran tembus, Toy Story 5 bakal jadi debut terbesar sepanjang sejarah waralaba Toy Story, mengalahkan film keempatnya dulu. Nah, emang ceritanya tentang apa sih kali ini? Nah, di seri kelima ini, musuh para mainan bukan lagi anak kecil yang nakal, melainkan teknologi ya, Buzz, Woody, Jesse, dan kawan-kawan harus menghadapi ancaman sebuah tablet pintar bernama Lilipad yang bikin anak zaman sekarang lupa sama mainan jadul mereka. Ini relate banget kan ya sama kehidupan sekarang teman Produa. Dan kerennya lagi pengisi suara legendarisnya kayak Tom Hanks sebagai Woody dan Tim Allen sebagai Buzz Lightyear tetap balik lagi. Plus ada kejutan soundtrack keren yang dirilis sama Taylor Swift. Wow, ada Taylor Swiftnya juga nih ya. Dan makin tidak sabar ya buat nonton langsung ke bioskop. Siapa nih teman-teman Produa yang udah siap weekend sambil nonton Toy Story 5 teman Produa? Jangan lupa absennya. Oke, habis ini Adelia punya satu lagu dari Bernadia teman Produa. Aduh, lagu-lagu Bernadia tuh vibes-nya tuh kayak adem banget gitu ya. So, don't go anywhere, stay terus di Produa FM, atam buah teman terbaik kamu. Adelia masih punya banyak informasi menarik dan seru lainnya. Don't go anywhere.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: lagi ikuti Gibol, show obrolan khusus di mana penyiar dan pendengar tampil bersama dan ngobrol sampai berdebat dengan AI personality.
1: 99,8 Pro 2 FM, Matang Buah, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama saya Adelia Manik di sini, teman Pro 2. Dan siang hari ini teman Pro 2, Adelia mau ajak kamu, kita mau geser sedikit ke lapangan hijau ya. Di mana atmosfer Piala Dunia 2026 makin kesini makin gila panasnya. Nah, siang hari ini kita bakal masuk ke segmen seru nih, manusia versus AI, teman Pro 2. Kita bakal adu prediksi laga super panas nanti ya di grup J antara sang juara bertahan Argentina melawan Austria, teman Pro 2 ya. Nah, di sudut sebelah ada Adelia yang pakai logika di sini dan pakai intuisi dan juga pakai insting sebagai manusia seutuhnya. Dan di sudut sebelah ada Adelia juga yang sudah menyiapkan rangkuman data dari asisten AI pintar yang isi kepalanya cuma angka, statistik, dan juga kondingan, teman Pro 2. Oke, kita tes ya, mana yang lebih sakti ini, logika manusia atau database komputer. Oke, langsung saja kita dari kacamata logika manusia dulu nih, dari Adelia nih, teman Pro 2. Nanti malam Argentina jelas bakal megang kendali. Kenapa? Karena ini soal vibes dan mental juara, teman Pro 2. Lionel Messi CS itu punya dorongan emosional yang tidak bisa dihitung pakai rumus ya, teman Pro 2 ya. Bahkan rumus matematika sekalipun ya. Karena mereka tuh main dengan hati, didukung jutaan fans yang fanatik banget nih. Secara insting, juara bertahan tidak bakal bikin Austria bikin kejutan di match kedua ini, teman Pro 2. Karena kualitas pemain bintang Argentina itu jauh di atas rata-rata. Setuju dong ya? Oke, tapi tunggu dulu nih. Kalau kita tanya sama Mbah AI, jawabannya beda lagi, teman Pro 2. Berdasarkan database digital, si AI ini bilang begini. Argumen emosional Anda sangat menarik, Adelia. Namun, mari kita lihat kenyataan empiris secara historis. Austria di bawah asuhan Raif menerapkan sistem gegenpressing ya dengan intensitas tinggi dengan efisiensi intercept sebesar 78% untuk mematahkan atau mematikan lini tengah, teman Pro 2. Berat banget ya bahasannya ya, pakai empiris segala kamu AI ya. Terus AI juga menambahkan data kalau dalam 3 edisi Piala Dunia terakhir, juara bertahan itu selalu mengalami penurunan performa fisik di laga kedua karena kelelahan taktik. Jadi katanya secara matematis ya, kalau Austria bisa menahan imbang di babak pertama, peluang Austria curi poin di babak kedua naik sampai 62%. Wow, si AI benar-benar menghitung faktor keajaiban emosional nih, teman Pro 2. Tapi tetap aja ya, bola itu bundar dan magisnya seorang Messi tidak ada di dalam formula kodingan ya komputer, teman Pro 2. Makanya kalau Adelia tetap pakai logika manusia, prediksi skor dari Adelia 2-1 untuk kemenangan tipis Argentina lewat drama di babak kedua. Sedangkan kalau menurut kalkulasi komputer dan simulasi 10.000 pertandingan di database AI, hasil paling rasional adalah hasil imbang 1-1 dengan persentase 41%. Komputer mendeteksi laga bakal super ketat banget nih, teman Pro 2. Nah, kelihatan kan bedanya, manusia mainnya pakai perasaan dan insting. Kalau AI kaku banget nih, cuma percaya sama angka di atas kertas gitu ya. Nah, teman Pro 2, sekarang giliran kamu nih. Menurut kamu tim mana nih ya? Tim logika Adelia yang pegang Argentina menang atau tim database AI yang memprediksi laga bakal berakhir imbang? Yuk kirim prediksi kamu, teman Pro 2. Dan saya Adelia masih menemani kamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus, don't go anywhere, tetap di Pro 2 FM, Matang Buah, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

lagi dengerin Sore Ceria.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Aduh, mana bagus-bagus lagi. Tara, sini lihat deh. Bagusan yang mana sih?
1: Ih, apaan sih? Aku lagi sibuk kerja tahu.
0: Ih, kamu mah gitu. Diminta masukan, malah marah-marah.
1: Habis kamu tiap hari belanja melulu. Ingat ya, hidup itu harus realistis. Beli barang itu harus sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Nih, aku ingetin ya, jangan sampai kamu korban dari besar pasak daripada tiang lagi. Besar pasak daripada tiang itu artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Udah ngerti belum?
0: Iya.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Teman Pro 2, tidak terasa kita sudah di penghujung siaran kita di sore hari jelang malam ini, Teman Pro 2. Dan saya Adelia Manek pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Thank you banget sudah menemani Adelia dari pukul 11 pagi tadi sampai dengan kurang 5 menit lagi jam 6 sore hari ini, Teman Pro 2. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Yang, kan diprediksi sama dokter anak kita lahirannya awal bulan Juni kan? Bisa nggak sih nanti kita sesar aja untuk lahirannya tepat di tanggal 1 Juni?
1: Boleh dong sayang, aku sih dari kamu aja. Tapi kok di 1 Juni sih? Kenapa sih emang sayang?
0: Iya, soalnya pas bertepatan sama hari lahir Pancasila.
1: Wah, idenya berlian sekali sayang.
0: Iya sayang, hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni bukan sekedar mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tetapi menjadi momentum untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ada beberapa hal penting yang perlu kita renungi bersama. Persatuan di tengah perbedaan, pentingnya toleransi dan gotong royong, keadilan sosial masih menjadi tugas bersama, menjaga nasionalisme generasi muda, mengamalkan Pancasila dalam tindakan nyata.
1: Sudah tidak sabar lagi tanggal 1. Coba yang dicek, tanggal 1 masih berapa hari lagi sih?
0: Ya ampun sayang, ternyata hari ini. Ayo, buruan berberes.
1: Iya sayang, iya, yuk, ayo.
0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam sikap, ucapan, dan tindakan kita sebagai warga bangsa? Selamat Hari Lahir Pancasila 2026.

Sejarah ditetapkannya hari lahir Pancasila setiap 1 Juni berawal dari pidato Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Ia kemudian memperkenalkan 5 prinsip yang diberi nama Pancasila. 5 prinsip itu meliputi kebangsaan, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pidato 1 Juni 1945 menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya istilah Pancasila digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Setelah itu, rumusan Pancasila terus dibahas dan disempurnakan oleh para pendiri bangsa melalui Panitia 9 hingga akhirnya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Meski sudah lama dikenang dalam sejarah nasional, tanggal 1 Juni baru resmi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional, sekaligus momentum untuk memperkuat ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penetapan hari lahir Pancasila juga menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pendiri bangsa yang telah merumuskan dasar negara sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk.

0: dirilis oleh kaum bangsawan, raja. Okay. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 77. Laki-laki tidak mau mendekat, itu kau pergi, dirilisnya kau pikul tidak bisa.
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari waktu masih pacaran, Bapak ya.
0: Iya. Ya, ambil cinta terjadi.
1: Selamat datang kembali di Stereotype Podcast RRI Atambua. Sebelumnya mau mengucapkan selamat Hari Kartini 2026 untuk seluruh perempuan di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Belu, perempuan yang hebat-hebat sekali di Belu ini. Dan Hari Kartini itu menjadi momentum bagi kita untuk kembali merefleksi tentang martabat perempuan dalam kehidupan dan budaya. Dan hari ini di Stereotype Podcast RRI Atambua, kita akan membahas tema tentang menakar martabat perempuan Belu di balik tradisi Belis. Dan hari ini sudah hadir bersama saya ada Bapak Pius Fahik. Halo Bapak, selamat
0: Halo,
1: pagi.
0: Selamat pagi.
1: Oke, jadi Bapak Pius ini adalah seorang budayawan Belu. Dan hari ini tentu saja kita akan membahas tentang tadi temanya menakar martabat perempuan Belu di balik tradisi Belis. Bapak kabarnya sehat pagi ini?
0: Sehat.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu Bapak, kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang menurut saya ini lumayan sensitif Bapak, di apalagi terkhususnya di Belu ini. Dan secara historis Bapak, apa sih kira-kira makna terdalam Belis bagi masyarakat Belu? Apakah memang sejak dulu memang berorientasi pada nilai materi atau bagaimana nih Bapak?
0: Baik, berbicara tentang martabat seorang perempuan yang dikaitkan dengan Belis, untuk sementara waktu ini banyak orang yang berasumsi bahwa Belis itu adalah satu tradisi jual beli perempuan. Jadi banyak orang yang berasumsi seperti itu. Tetapi di sini saya mau tegaskan bahwa Belis itu sesungguhnya bukan masalah jual beli, tetapi Belis itu adalah satu tradisi penghargaan terhadap rahim seorang perempuan.
1: Betul sekali Bapak.
0: Jadi itu bukan masalah jual beli, tetapi itu penghargaan terhadap rahim seorang perempuan. Karena menurut leluhur itu, walaupun mereka itu tidak tahu tulis dan baca, tetapi menurut mereka itu ketika orang, ya contohnya berperang, orang berperang, kalau laki-laki itu dia jago karena dia kumpul banyak orang untuk pergi berperang menghadap musuh, tetapi kalau perempuan itu dia hanya menghadapi musuh lewat kemurnian rahimnya. Dia menghadapi, dan karena perang itu pilihan hanya dua, hidup atau mati menghadap musuh. Tetapi kalau laki-laki dia hidup atau mati, tetapi dia masih dibantu oleh teman-temannya. Kalau perempuan dia berperang, waktu saat melahirkan itu dia hanya sendiri, dia tidak butuh bantuan orang lain, dia hanya sendiri. Oleh karena itu, dengan hal-hal seperti ini, maka rahim seorang perempuan itu wajib, menurut leluhur itu wajib dihargai, dihormati. Jadi bukan soal jual beli. Dan menurut tradisi itu bahwa di kehidupan masyarakat pada umumnya, mereka waktu itu zaman dulu tidak tahu tulis, sehingga pesan-pesan moral yang mereka mau tinggalkan itu tidak ada yang tertulis, sehingga banyak anak, banyak kaum muda yang tidak tahu hal ini karena tidak tertulis. Tetapi diceritakan bahwa

0: mereka membuat aktivitas mereka setiap hari itu penuh makna, syarat akan makna. Contoh, mereka buat kebun. Kita tahu di dalam kebun itu ditanami dengan berbagai macam tanaman, ubi, jagung dan lain sebagainya, tanaman yang bisa dimakan oleh manusia. Sama halnya dengan rahim seorang perempuan. Mohon maaf, itu rahim seorang perempuan itu ditanami dengan anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, menurut tradisi orang Belu itu belis wajib ada untuk mereka. Bukan untuk diperjualbelikan seorang perempuan, tetapi tadi bentuk penghargaan, penghormatan terhadap rahim. Kenapa laki-laki tidak ada belis? Laki-laki rahim tidak ada. Yang ada perempuan.
1: Betul, betul.
0: Oleh karena itu, perempuan mulai sekarang ini, dari dulu hingga sekarang, yang mengabaikan rahim perempuan itu generasi sekarang. Karena mereka menganggap perempuan itu ya, ini sudah tidak ini. Yang kedua mungkin perempuan yang tidak mau menghargai rahimnya sendiri. Artinya dengan kehidupan kehidupan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jadi itu salahnya sendiri. Tetapi orang tua sangat menghargai. Jadi berapapun nilai yang diberikan itu, mereka tidak pernah buat penawaran seperti orang jual beli di pasar. Apapun yang diberikan, mereka tetap dengan istilah tutur beulun sembok pas. Artinya tetap kami junjung, tetap kami pikul. Kami tidak akan mundur karena ini masalah rahim. Tidak ada yang lain.
1: Okay. Jadi belis ini adalah penghargaan sebenarnya untuk perempuan ya Bapak ya.
0: Ya.
1: Bukan sebuah jual beli.
0: Bukan.
1: Gitu.
0: Jadi dan, ini ya, banyak yang salah persepsi bahwa belis itu, wah ini kenapa ada air susu. Kami laki-laki tidak minum air susu. Tidak, bukan itu. Bukan soal air susunya, tetapi hanya semata-mata hanya rahim. Yang kedua, dia itu waktu dia dalam proses mengembangbiakkan manusia. Jadi dia berkembang, manusia itu berkembang hanya lewat rahim seorang perempuan. Tidak ada lewat rahim laki-laki.
1: Ya.
0: Jadi itu inilah yang ditinggalkan oleh leluhur orang Belu tentang kenapa harus ada belis itu. Mungkin di sisi lain bahwa ya wajar seorang anak perempuan dilahirkan, dibesarkan oleh orang tuanya, lalu ketika dia sudah remaja, dia sudah pas umur untuk berkeluarga, engkau laki-laki datang hanya ambil begitu saja, itu kan tidak mungkin.
1: Iya.
0: Jadi selain penghargaan terhadap rahim perempuan itu, tetapi juga menghargai pengorbanan orang tua dari perempuan.
1: Oke, ya. Bapak. Nah, selain soal makna sejarah nih, masyarakat juga mungkin sering mengaitkan belis dengan status sosial nih, Bapak. Dan ada anggapan bahwa jumlah belis itu bisa menunjukkan nilai seseorang. Benarkah besar kecilnya belis itu memang mencerminkan strata sosial atau kualitas pribadi seorang wanita nih, Bapak?
0: Ya, kalau belis berdasarkan status sosial di dalam masyarakat, itu hal yang sudah terjadi sejak zaman dulu.
1: Yeah.
0: Itu memang benar. Itu benar bahwa belis itu menurut leluhur itu dia ada beberapa, jadi tingkatan raja, kemudian di bawah raja itu vetor, dato dan lain sebagainya. Nah itu kemudian rakyat. Jadi ada yang ada daerah-daerah tertentu yang punya apa ya ukuran belisnya itu ada 77, ada 55 dan ada 33. Artinya dulu itu diakui bahwa 7 itu berarti itu belis oleh kaum bangsawan, raja. Okay. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 77. 77 itu semua yang diberikan itu jumlahnya 7.
1: Misalnya bagaimana tuh Bapak?
0: Jadi
1: Bapak
0: misalnya emasnya 7.
1: Oke.
0: Okay. Peraknya 7. Kemudian ada juga sapi 7 dan ekor. Lain sebagainya. Jadi itu 7. 77 itu untuk kaum bangsawan.
1: Oke. Okay. Menarik nih Bapak, kenapa 7 gitu? Maaf saya potong, kenapa harus 7? Kayak tepatnya.
0: Biasanya tradisi yang berlaku di sini ini dia tidak boleh genap.
1: Oh.
0: Jumlahnya betul. Tidak boleh genap. Dia jumlahnya harus ganjil. Sama halnya juga di dalam rumah adat. Jadi kalau ke rumah-rumah adat itu hendak naik ke atas rumah adat itu lihat tangganya. Di tangga yang mau naik ke atas itu dia tidak genap. Setiap rumah adat tidak ada tangga yang genap. Ada tangga hanya 1, ada yang 3, ada yang 5, 7, 9.
1: Wow, fakta baru nih ya Bapak ya.
0: Ya, dia bukan baru, tapi memang dia sejak dulu sudah seperti itu.
1: Betul betul.
0: Hanya orang belum tahu bahwa 7, 7, 7 itu. Di samping itu di masyarakat adat di sini biasanya mereka menyebut biasa dalam doa-doa ada mantra-mantra yang didoakan pada saat ritual-ritual. Mereka menyebut itu 7 di atas dan 7 di bumi.
1: Okay.
0: Jadi 7. 7 itu ya menurut tradisi orang Katolik itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu ditambah dengan Bunda Maria. Lalu bulan dan bintang.
1: Oke.
0: Jadi itu dianggap yang paling tinggi, bulan, matahari dan bintang. Itu dianggap yang paling tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh teknologi apapun. Kemudian 7 di bumi itu bapak, mama, om, tanah, air, udara.
1: Wow, menarik ya.
0: Ya. Jadi ini di dalam setiap doa waktu ada ritual yang ada doanya, mereka akan hambur beras dan hambur beras itu buangnya ke atas karena mereka tahu bahwa yang menciptakan bumi ini mereka tidak lihat. Yang namanya itu mereka tidak lihat. Tetapi mereka yakin bahwa yang tidak lihat itu ciptaannya itu ada. Ciptaan berupa batu, kayu. Jadi mereka menjadikan ciptaannya itu sebagai pengantara untuk menyampaikan itu. Okay. Kita kembali kepada belis tadi.
1: Yeah.
0: Jadi 7 itu sebenarnya untuk penghargaan. Penghargaan itu yang diberikan kepada bagian-bagian yang tadi saya sebutkan di bumi. Papa, mama, om dan tante dan ini semua.
1: Yeah.
0: Yang diberikan itu juga 5, 3 sama. Dan dengan adanya perbedaan 7, 5, 3 itu orang sudah tahu persis bahwa itu status sosialnya itu yang lebih banyak itu dia yang tertinggi. Seperti itu.
1: Nah kita balik lagi Bapak, kita membicarakan tentang belis ini apalagi di zaman modern seperti sekarang Bapak. Kita melihat adanya perubahan dalam praktik belis khususnya dari segi nominal yang semakin besar nih Bapak ya. Hal ini tentu menimbulkan berbagai reaksi terutama dari kalangan generasi muda nih Bapak. Kira-kira nih banyak anak muda yang sekarang merasa keberatan dengan nominal yang sampai ratusan juta gitu. Bagaimana Bapak melihat pergeseran ini? Apakah ini murni hanya sebagai budaya atau ini adalah ego gitu Bapak?
0: Kalau kita lihat fenomena yang terjadi sekarang soal Belis ini, banyak yang sudah lari keluar dengan lari keluar dari semacam apa yang sudah ditetapkan oleh leluhur itu. Karena yang saya lihat sekarang ini, orang tidak melihat berdasarkan tradisi yang berlaku, tetapi orang sudah mulai memperhitungkan faktor ekonomi.
1: Iya.
0: Orang sudah mulai memperhitungkan faktor ekonomi bahwa saya kasih sekolah anak ini sampai dengan sarjana, lalu dia memperhitungkan pada saat dia menerima keluarga laki-laki itu dalam jumlah yang besar dan mengeluarkan biaya yang besar untuk itu. Jadi itu semua diperhitungkan, akhirnya dia dengan seenaknya menentukan satu nominal, nilai dia satu jumlah, dengan perhitungan dia akan menjadi untung di saat itu. Sehingga hal ini yang menimbulkan ada persepsi di masyarakat bahwa itu faktor jual beli perempuan. Tetapi kalau berdasarkan adat, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak boleh. Tidak boleh seenaknya orang menaikkan atau menentukan Belis itu sesuai keinginan dia. Karena itu dia akan ada dia punya dampak. Kalau seenaknya kita kita menentukan Belis sesuai dengan keinginan kita, sesuai memperhitungkan faktor ekonomi, dia akan ada dampak. Karena menurut orang tua itu, uang itu dia punya pinggir itu tajam seperti silet. Dan sapi yang diminta itu, dia punya tanduk itu runcing. Uang itu bisa potong kasih mati orang, terutama kita punya anak nona, dan sapi bisa tanduk kasih mati. Maksudnya kalau kita sudah menentukan, sudah ini berlebihan, dia bisa membuat anak itu bisa, pertama bisa mati, kedua bisa saja dia tidak punya keturunan, tidak ada anak. Ini dampak kalau kita seenaknya mempermainkan tradisi. Yang ketiga, dalam kehidupan berumah tangga mereka hidup tidak akan aman, cecok terus, dan bahkan sampai pada perceraian. Ini dampak kalau kita dengan seenaknya kita menentukan jumlah tersendiri daripada Belis, tidak mengikuti alur daripada tradisi yang berlaku. Jadi memang sekarang ini banyak yang seperti itu. Dia tidak lagi memperhitungkan 7, 5, 3, tetapi dia sudah pikir, saya kasih sekolah ini selama berapa tahun ruginya sekian, lalu saya beli baju apa semua ini, jadi saya hitung-hitung, ini saya rugi. Ini banyak yang sudah selama ini sudah terjadi. Entah itu mereka percaya atau tidak, tetapi banyak yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang buat seperti itu.
1: Oke. Dan di zaman sekarang Bapak, apalagi di tahun 2026 ini, kayak semakin inflasi begitu Bapak. Jadi kayak harga-harga semuanya semakin mahal seperti itu. Tapi ada orang yang masih menentukan angka-angka untuk anak perempuannya, untuk keponakannya, seperti itu. Di balik angka-angka tersebut Bapak, ada sisi lain yang mungkin jarang dibicarakan, yaitu dampak emosional dan psikologis yang mungkin dirasakan oleh perempuan itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana sih dampak psikologis untuk perempuan Belu yang saat ini merasa dirinya menjadi beban gitu untuk calon suaminya nih Bapak, apalagi untuk kalau misalnya calon suaminya merasa belisnya terlalu tinggi gitu, nilainya, harga uangnya terlalu mahal, apa sebaiknya kita tidak perlu menikah saja seperti itu Bapak, menurut Bapak bagaimana nih?
0: Ya, memang di zaman sekarang, di era ini, tahun-tahun yang akhir-akhir ini banyak seperti itu yang terjadi. Anak-anak itu, terutama anak-anak perempuan, itu memang mereka secara psikologis itu mereka memang betul-betul merasa bahwa mereka punya harga, ya kalau ini kasarnya harga belis itu terlalu tinggi, sehingga menimbulkan berdampak kepada yang pertama orang sering menjauhi, laki-laki tidak mau mendekat, oh itu kau pergi belisnya kau pikul tidak bisa.
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari waktu masih pacaran Bapak ya.
0: Iya. Betul. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Tetapi di saat sesungguhnya belis itu bukan masalah jual beli di pasar, sehingga hari ini tunai. Kontan ditaruh di depan. Yang tunai-tunai sekarang ini karena mereka tidak tahu dia punya tahapan-tahapan.
1: Oke.
0: Belis ini kalau dijalankan dengan tahapan, orang-orang tua dulu itu dia biar sapi sampai 40 ekor itu dia tidak lari. Karena dia tidak cari ini tunai, cash dibayar, tetapi ada dia punya waktu, ada dia punya saat ya. Kita harus masukkan. Ada saat? Tidak. Jadi dia tidak serta-merta, karena menurut orang tua dulu itu kalau langsung tunai itu keharmonisan hubungan kekerabatan antara dua suku itu akan berkurang.
1: Iya.
0: Tetapi kalau ada saatnya kita taruh bagian ini, ada saatnya kita taruh bagian ini, keharmonisan, kerukunan antara dua keluarga besar itu, keluarga perempuan dan laki-laki, akan tetap terjaga dan saling kunjung dan lain sebagainya tetap ini. Tetapi kalau taruh satu kali, banyak yang terjadi sekarang, anak perempuannya mau pergi kembali ke orang tua saja dia bilang, kau tidak pergi.
1: Iya.
0: Belisnya terlalu mahal. Betul. Dan lain sebagainya. jadi ini beberapa hal yang memang sementara ini terjadi hal-hal seperti itu.
1: Iya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Bapak supaya belis ini kita bisa tetap melestarikan adat belis tanpa mungkin mematikan langkah ekonomi dari pasangan-pasangan muda yang baru akan melangkah ke jenjang pernikahan nih Bapak?
0: Memang satu hal yang ini banyak yang merasa bahwa membebani ekonomi di zaman sekarang, karena di zaman sekarang sulit ekonomi dan lain sebagainya, dia sangat membebani. Tetapi di satu sisi bahwa belis tidak bisa dihilangkan, belis itu tidak bisa dihilangkan, karena itu tadi dia bukan soal jual belinya tetapi soal penghargaan tadi. Hanya saja nominal jumlah daripada itu yang sekarang dirasakan membebani itu karena orang sistem borok itu. Dia, oh ini dari tahapan awal sampai tahapan akhir ini sekian. Akhirnya di otak laki-laki itu, aduh mahal lah. Tetapi kalau ikut tahapan yang sebenarnya tidak. Oleh karena itu saya harapkan mari kita kembali kepada sistem belis pada masa lampau, masa dulu. Ikuti tahapan-tahapan itu. Kalau tahapan, banyak yang pasti menentang pernyataan saya ini kan, wah kalau dulu itu nanti sapi begini bang, tidak seperti itu. Justru sekarang ini yang membuat orang sangat membebani. Akhirnya laki-laki sudah tidak mau dekat dia punya anak nona. Satu-satunya jalan pintas diambil oleh anak nona karena jumlah nona semakin banyak. Laki-laki tinggalkan, diambil pintas, terjadi permisi hamil di luar nikah dan lain sebagainya.
1: Jadi ini peran keluarga sangat penting sekali ya, ya Bapak ya pada akhirnya.
0: Keluarga, mm-mm, keluarga sangat penting. Mm. Kemudian suku.
1: Oh ya.
0: Di dalam suku itu, mm-mm, suku itu penting. Mm. Jadi di saat seorang anak gadis itu mau memasuki tahap pernikahan, mm, di dalam suku tidak boleh seenaknya dia lari keluar dari patokan yang sudah dipatokkan oleh leluhur itu. Okay. Tetapi dia harus mengikuti itu. Mm-mm. Dengan istilah junjung di kepala, pikul di bawah. Masih ada 100 hari yang akan datang, 100 malam yang akan datang masih ada.
1: Baiklah.
0: Jadi tidak bisa hari ini tunai cash, nanti dampaknya akan tidak baik terhadap anak nona.
1: Anak nona.
0: Orang menganggap kau pembelis terlalu mahal, kau jadi pembantu di sini.
1: Aduh, iya ya. Sih Bapak ya.
0: Ya.
1: Oke, nah berarti begitu ya Bapak ya, peran orang tua dan suku juga keluarga
0: ya,
1: gitu ya. Dan kira-kira apa nih mungkin pesan untuk orang tua di Kabupaten Belu ini dalam memaknai masa depan putri mereka terkait tradisi ini Bapak? Terakhir mungkin bisa disampaikan sedikit.
0: Ya, pesan saya kepada seluruh orang tua, khususnya orang tua dari anak-anak gadis itu, yang pertama, mari kita sama-sama melihat kembali tradisi yang sudah ditinggalkan, sudah ditetapkan oleh leluhur kita, dan pada saat itu jangan coba-coba merubah semua itu tradisi. Karena ada pesan-pesan moral, ada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam tradisi yang ditinggalkan itu. Kemudian jangan terlalu kaku, okay, dengan tradisi yang sudah berlaku, akhirnya menimbulkan banyak kejadian yang tidak diinginkan. Mm-mm. Kalau kita tetap kaku dengan yang ada, anak-anak yang sudah saling cinta, mereka terakhir ambil jalan pintas.
1: Betul.
0: Jalan pintas bisa saja hamil di luar nikah, bisa saja terjadi bunuh diri dan lain sebagainya. Mm-hmm. Itu hal-hal fatal. Oleh karena itu saya harapkan kepada semua orang tua di kabupaten ini, kalau boleh, mari kita lihat kembali dengan baik dan benar tradisi yang ada tentang adat Belis ini di kabupaten ini, jangan menambah atau mengurangi. Tetapi tetap memperhatikan rasa saling menghargai antara dua pihak.
1: Oke, baiklah. Jadi seperti itu ya teman-teman dan juga mungkin orang tua atau yang pasangan-pasangan yang baru mau melangkah nih ke jenjang pernikahan. Jadi Belis itu bukan apa ya, untuk menjual belikan perempuan, melainkan itu menjadi suatu penghargaan. Dan memang di ekonomi kita yang semakin sulit seperti sekarang ini Bapak, kita juga harus melihat hal-hal lain seperti itu ya Bapak ya.
0: Dan maaf saya tambah. Okay. Dan Belis itu sebenarnya bukan apa namanya? Bukan hal yang membebani.
1: Iya. Yeah.
0: Dia bukan membebani, tetapi saya rasa dengan Belis ini, dengan Belis ini dia dapat mempererat hubungan antara sesama, adik kakak, keluarga besar, anggota suku. Karena semua itu harus dipikul sama-sama. Betul. Oleh anggota suku itu, dia tidak bisa pikul sendiri. Mm-mm. Jadi seluruh itu, oleh karena itu, karena dia merasa bahwa di suku itu sama-sama membantu untuk pikul belis itu, maka dia juga harus pertama harus rendah hati, yang kedua harus menghormati semua anggota suku itu, sehingga pada saat kau kena ini, adat ini, semua orang pergi. Ya, kalau kau angku, sombong dan tidak mau kenal keluarga, nah itu pasti akan terjadi hal-hal yang dianggap membebani diri.
1: Iya, betul ya. Sekali. Baik, ya. Jadi seperti itu ya, harus tetap menjaga silaturahmi Bapak ya, ya. Jangan sombong, nanti kayak terjadi masalah, sudah urus sendiri.
0: Iya, iya.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah mau hadir bersama kita di Startup Podcast hari ini. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan Startup Podcast by RRI Atambua. Kita ketemu di episode-episode berikutnya. Bye-bye.
2: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Kak, kamu beli kalung emas lagi ya? Emas lagi, emas lagi.
1: Ya iyalah, Dek. Habisnya kamu gak pernah beliin kakak, jadi kakak beli sendiri, Dek.
0: Mulai, Dek. Kakak ini kebanyakan pakai emas, nanti dikira toko emas lagi. Emang apa sih untungnya ngoleksi emas, Kak?
1: Adek, kamu masih nanya. Ini tuh investasi emas, bukan sekedar koleksi. Emas menjadi salah satu investasi yang sejak dulu menjadi pilihan utama. Keuntungan investasi emas itu likuiditas tinggi, artinya emas bisa dicairkan atau ditukar dengan cepat. Nilai emas juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun atau minimal tidak turun drastis. Kualitas tetap karena emas adalah investasi yang cenderung bertahan nilainya dan kualitasnya tidak bergeser. Bisa juga nih investasi dengan dana kecil karena harga emas bisa dibeli dengan ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jadi bisa terjangkau bagi siapa saja. Dan emas adalah salah satu investasi yang bebas pajak. Tidak seperti investasi lainnya.
0: Ah, masa sih, Kak? Wah, kalau gitu aku juga besok mau beli kalung.
1: Oke, ayo deh.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.

Music Lancer. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gue, Edit Tama. Ya, nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright. Kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu, dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif emang banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya, kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh, tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh kak vibe-nya.
0: Oke, iya.
1: Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep. Biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya kan? Charging-nya adalah, recharge-nya adalah nangis ya.
1: Iya, aku nangis tau kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya kak, aku nggak tahu kayak. Aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis. Aku tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis
0: sih
1: itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energi balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih.
0: Ya.
1: Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya.

0: Aduh, tapi kalau Celine selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh, makan.
1: Iya, Kak. Aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang ngomongin sih, jujur, iya kan? Sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua, Kak. Kayak di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini di sini.
0: Oh, emang Celine tuh tipenya yang harus balance, guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku nggak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi emang sama sekali nggak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga aja.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau nggak malas sih, Kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan? Kita dapat, Kak, hari Jumat apa hari Sabtu antara itu.
0: Okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang, Kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan?
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang, Kak, coaching, Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga. Nah,
1: dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting, Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: kita cuma
1: syuting.
0: Sayang banget tuh udah persiapan outfit tapi enggak
1: jadi.
0: Astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, Kak. Happy bersyukur. Gak tau, aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa? Ada Dubai Chewy Cookie ya di muka aku.
1: Gak tau, vibesnya happy banget ya. Amun, oh, I'm so happy here.
0: Alright, thank you so much loh. Thank you loh.
1: Back to topic, teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Okay.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih, Kak? Tapi kayak gitu cinta-cintaan banget gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay. Apa
1: gitu.
0: apa bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas ref-nya sih.
0: Oke.

0: tahan lama. Itu jujur enggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, benar-benar ref ya. Tapi ya kita enggak usah meragukan ya penulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa, apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya, menurut aku juga keren tuh, Kak.
1: Kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya. Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman Pro 2, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya?
0: Aduh,
1: ya?
0: Gak apa-apa sejam yuk. Bisa yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Setengah hampir tahun, hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya.
0: Hampir 6 bulan
1: ya. Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari, sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan gak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya?
0: Iya bener.
1: Itu
0: bener.
1: Perbedaannya.
0: Oh bener.
1: Serasa gak karantina aja sih mas, itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu
1: iya.
0: Ya. Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: Kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih. Karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen, ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP, Kak. Kita
0: udah
1: diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing
0: iya
1: gitu.
0: Sih, seru sih. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini, kayaknya ekstrovert ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya, Kak.
0: Okay.
1: Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Enggak expect selama ini.
0: Sampai ke final ya.
1: Sampai selesai ternyata masih bareng.
0: Ya
1: ampun.
0: Okay.
1: Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh Casey, kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget kak Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: Kalau Selin tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali itu sama Teh Ocha, dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
0: Oke, okay. Yeah,
1: gitu
0: okay.
1: Sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya, iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau malam hari ini.
1: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke oke oke. Tapi kalau kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto. Ini menurut Selin, pandangan
1: tentang
0: Selin, tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya selalu ditanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa, gak ya. Apa-apa.
1: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Tapi nih misal ya, misal. Kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar, oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan, takutnya gak bisa keluar.
1: Takutnya gak bisa keluar. Kenapa-napa.
0: Bener.
1: Aduh.
0: Yaudah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina, ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
1: Apa
0: kayaknya nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
1: Yuhu.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamel tuh ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya.
1: Sekali Kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording. Iya. Kayaknya enakan gini deh. Gitu
1: kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan Kak. Hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Hmm. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu boleh nggak?
0: Iya kan terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya. Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh Kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
0: Halo. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
1: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo.
0: Ayo, rasa aduh seru banget deh. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yuk.
0: Kita aku sih lebih tepat aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, sedang makan dong.
1: Udah excited banget nih
0: Kak. Udah excited banget ya. Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay? Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti gak main diem. Dong ini namanya dong.
1: Okay,
0: sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Uhuh. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: okay. Tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu Kak.
0: Bener.
1: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong Kak.
0: Oh iya bener juga. Yes. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin di MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih Kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin enggak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan Kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru Kak.
0: Oh iya.
1: Kita enggak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi enggak ada maksudnya enggak disediain PC atau laptop gitu
1: enggak ada. Enggak dong Kak. Enggak ya. Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk Idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener-bener.
1: Iya maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang enggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah, mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Nah, itu menurut aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh, betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan Kak pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Aduh,
0: sebentar lagi. Tapi gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain sih kak.
0: Oh, iya.
1: Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Okay, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede ya harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Masuk ke TV aja belum itu, udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Okay.
1: Makan
0: ya.
1: Nggak tahu kalau makan tuh pasti happy.
0: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya the nasi best. Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak
0: enggak
1: sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja. Emang lapar, gitu kan. Kan ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja
1: mana. Ganjelnya 2 bungkus guys.
0: 2 bungkus, bener. Okay, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, enggak ada lagi Kak yang
0: masa.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi okay. Iya sih kayak enggak tahu kayak belum kayak, ada yang.
0: Belum pengen. Ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke. Okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya? Enggak. Sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: tenang aja, tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa
0: depan. Ya? Kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya, kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please, bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Oh, betul, ini liburan. 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke. Ada spesifik negara atau kota?
1: Gak ada sih sebenarnya.
0: Oh, gak ada ya.
1: Tapi... pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
1: Mungkin sebenernya. Lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue gak tahu.
1: Belum nikah. Belum kan nikah ya?
0: Kenapa kita takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Coachella.
0: Alright, ini dia Raktus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang kok, iya, juga bisa dengar.
0: Sampai
1: ya?
0: Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya,
1: iya,
0: ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, iya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini ya. Ya jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
0: yes,
1: minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang mari jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: lagu
1: Yesus
0: yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena ya bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Oke. Ninda.
0: Okay. Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan rekayasa Cine. Oh, hikayat Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih, semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Novel nih ya, kayaknya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini ya, mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Kita mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, oh, ya. Mau nongkrong? Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Aduh. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2, yes, dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Mm-hmm. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Terima
0: amin
1: kasih sudah selalu ada buat aku. Asik. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Pro 2.
0: Betul. Bisa kamu request ya di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yani.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini, yeah, jujur. Really? Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Bro 2 jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP. Yeah.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
0: Oh, iya,
1: baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya, kan? Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: Ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang
2: terlalu polos sepertinya.
1: Maaf.
2: Mudah-mudahan tentunya bisa di request di Produ FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses terima selalu untuk project-projectnya. Ditunggu you. Single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
2: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Produ seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir okay, di MLC aku. Music Live Chat. Dan tentunya abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
2: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Aimi, kamu liburan kemarin kemana saja?
1: Oh, aku kemarin ke Bali sama keluargaku. Kalau kamu liburan kemana, Novi?
0: Aku ke Ende, Aimi.
1: Memangnya ada wisata apa di sana?
0: Ada banyak wisata sih di sana, seperti wisata danau.

0: Inggit, untuk sementara kita tinggal di sini dulu. Sampai nanti kita mendapatkan rumah yang layak.
1: Saya masih bingung, kenapa kita dikirim ke pulau ini? Kenapa di sini?
0: Jadi, dulu itu Belanda berpikir membuang orang keluar Pulau Jawa. Tapi di luar, dimanapun kita diasingkan, kita masih bisa menyusun kekuatan untuk melawan mereka semua.
1: Iya, saya mengerti. Tapi kenapa harus di sini, di Pulau Flores?

0: Soekarno diasingkan ke Ende bersama istrinya yang bernama Inggit Garnasih dan anak angkatnya bernama Ratna Juami. Juga bersama ibu mertuanya.
1: Oh, begitu ya ceritanya. Terus-terus, gimana kelanjutannya?
0: Iya, di sana Soekarno membentuk kelompok pengajian, juga bersahabat dengan tokoh agama lain. Ia memberdayakan masyarakat setempat dari berbagai latar belakang. Mereka berlatih drama atau tonil dan ditampilkan di depan umum, termasuk di hadapan pihak Belanda.

0: Papi, kapan kita pulang ke Bandung?
1: Cuami, kita belum tahu. Tapi pasti, kita pasti akan kembali.
2: Omi, Papi, ayo sini sarapannya sudah siap. Kita sarapan dulu.
1: Tuh, mamimu manggil.
0: Iya, Mami.

0: Bagaimana, Pi? Tonilnya sudah diberi nama?
1: Belum dapat ide, Inggit.
0: Nah, bagaimana kalau diberi nama Rahasia Kelimutu?
1: Rahasia Kelimutu. Wah, ini ide yang sangat bagus. Inggit, luar biasa.

0: Maaf, Bapak Ibu, saya mau bertanya, ada yang tahu makna dari sandiwara tersebut? Jadi ini, itu adalah sebuah sandiwara pelambangan perjuangan. Sesuatu yang mati itu akan sangat bisa hidup kembali. Semangat yang mati itu bisa hidup kembali dengan adanya kerja keras dan keinginan yang besar. Jadi jangan sesekali kalian itu memohon kepada bangsa lain. Bekerja keraslah untuk mempunyai kekuatan untuk tidak tergantung dengan bangsa lain, menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat Indonesia yang cerdas.
1: Tidak, kami tidak akan memberikan izin untuk pertunjukan ini. Pertunjukan ini berbahaya karena bisa menghasut masyarakat Ende.
0: Tapi ini kan hanya pertunjukan drama. Tunjukkan bagian mana yang menghasut masyarakat Ende.
1: Tidak. Kalian dapat berlatih di rumah, tapi mementaskannya itu melanggar peraturan.
0: Kalau begitu, tangkap saya. Tangkap saya. Penjarakan saya. Asal drama ini akan tetap pentaskan.
1: Kamu melawan saya, tangkap dia.
2: Kami dari misi

0: pendidikan otoritas untuk mementaskan drama ini. Pertunjukan harus tetap berjalan. Ini tanggung jawab kami.
1: Jadi saat itu pertunjukan drama Soekarno tetap berjalan, Aini. Dan semua masyarakat serta penjajah Belanda merasa terhibur.
2: Wah, seru ya.
1: Tapi tak lama kemudian, Soekarno mengalami kesedihan yang mendalam.
3: Emak tidak apa-apa. Kamu harus istirahat. Tidak boleh sakit ya.
4: Emak, kan emak yang sakit. Ini sudah berhari-hari, emak.
3: Teruskan perjuangannya. Jangan menyerah. Emak akan sangat senang sekali jika kamu berhasil memperbaiki nasib bangsa ini.
4: Aku janji, emak. Emak, aku janji, emak.

0: Soekarno banyak merenung selama di NDA ini. Duduk di bawah pohon sukun, Soekarno merenungkan dan merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
1: Oh iya, saya tahu. Tempat itu yang dikenal sebagai Taman Renungan Bung Karno, kan?
2: Hai anak-anak, kalian tidak bermain dengan teman-teman yang lain?
1: Tidak, Pak Guru. Kami sedang bercerita tentang kisah pengasingan Bung Karno di Ende.
2: Oh ya? Wah, seru nih.
0: Iya, Pak Guru. Jadi, setelah sekitar 4 tahun Soekarno diasingkan di Ende, akhirnya beliau dipindahkan ke Bengkulu karena sakit.
3: Sangat mengharukan, Soekarno.
4: Eh, Pak Raharja, bagaimana bisa ini? Bukannya Pak Raharja sudah ditangkap?
3: Pejuang selalu punya akal dan tidak akan pernah kalah dari kolonial. Boleh saya bertanya, Bung?
4: Silakan, Pak Raharja.
3: Apa kesan Bung selama di ini?
4: Saya menemukan falsafah fundamental yang penting untuk Indonesia.
3: Wah, hebat sekali.
2: Hebat sekali ya Novi, kamu bisa tahu jejak Bung Karno selama di Ende. Sekarang Bapak mau tanya, apa bunyi sila ketiga Pancasila?
1: Saya tahu Pak Guru, sila ketiga Pancasila itu Persatuan Indonesia.
2: Nah betul, tepat sekali.
5: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17 ribu pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: bro, semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
1: Ya ampun, bro. Makanya jangan asal percaya internet.
0: Jadi kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh,
1: Udah nih, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat coba Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan. Teman terbaik kamu.
2: Masih dari Grahasyar Eldari 99,8 Produk FM Atambu. Teman terbaik kamu, selamat malam. Kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Barengan sama Akurantia Suparji. Waduh, ini satu tarikan napas ya guys ya. Sorry banget baru nyapa. Oke, satu jam ke depan Tia bakal nemenin kamu. Setelah itu bakal ada jazz music pengantar tidur. Tapi sekarang jangan dulu tidur. Masih ada informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu enak buat nemenin malam kamu, teman pro 2. Oke, orang bilang kalau malam hari ya paling enak denger lagu-lagu sedih ya, karena pikiran tuh kan lagi reflektif. Jadi di jam-jam begini emosi lebih peka sehingga lirik terasa lebih dalam dan kena di hati. Tapi saya sonde mau ya muterin lagu-lagu yang galau gitu, soalnya hidup ini tuh terlalu indah untuk digalauin gitu ya. Hidup itu terlalu indah untuk tidak terlalu toy dengan keindahan kehidupan ini ya. Bahasanya sangat tidak masuk akal ya. Jadi yang pastinya guys, buat kamu yang mungkin sepanjang hari ini aktivitasnya bikin kamu tuh kayak lelah ya, entah hari ini tuh kamu marah-marah banget, kamu happy-happy banget, kamu galau, patah hati banget, tenang ya, karena akan ada setiap hari ya, besok terus, dan setiap hari itu momennya selalu berubah-ubah. So tetap nikmatin hidup kamu. Jadi Tia nggak mau galau-galau, tenang, habis ini informasinya nggak bakalan galau-galau guys.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: ini mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali?

0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Cabang Pro 2. Yaitu dia Jita featuring Hindia. Emang ya namanya hidup itu, walaupun hari ini redup, walaupun hari ini gak ada asik-asik bahagianya, tetap tenang. Bakal ada pelangi setelah badai, bakal ada cahaya setelah kegelapan, bakal ada matahari setelah apa ya? Setelah ya udah matahari terbenam, habis itu kan terbit ya. Ya, setelah kegelapan juga double ya gelapnya. Teman Pro 2, kamu tahu enggak sih orang yang aktif ya di malam hari sering dibilang malas, padahal sebenarnya otaknya lebih fokus di jam-jam segini. Beberapa orang memang punya ritme produktif yang berbeda. Jadi emang malam itu emang pantas banget buat rebahan, mageran, dan bermalas-malasan. Tapi besok kerja gak boleh malas-malasan, teman Pro 2.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: is it gonna be?
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Bro, semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
2: Ya ampun, bro. Makanya, jangan asal percaya internet.
0: Jadi, kalau sakit harus gimana?
2: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang, kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
3: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit,

0: cewek tuh. Kuning lagi. Aduh,
1: Udah ini, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak, sederhana.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Kurang berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini, 22 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Rente Suparje mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Selasa 23 Juni 2026. Dari Jalan Altare Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Sa te jam la Non-Stop di Just Music.

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik, begitu pula sebaliknya. Perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

1 jam lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Teman Prodo dimanapun berada, kini waktunya kembali kami akan mengajak kamu semua untuk mendengarkan renungan religi pagi ini yang akan dibawakan oleh Kakak Maria Berta Neon Hope. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM. Kita akan kembali usai renungan pagi ini untuk agama Katolik di wilayah Belu, TTU, Malaka, dan Alor.
1: Engkau Tuhan yang setia. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, saya Maria Berta Neonub, penyuluh agama Katolik, kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, hadir di hadapan Anda dengan membawakan renungan yang berjudul Jangan Takut, Tuhan Menyertai Kita. Dasar biblisnya diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Pada kesempatan yang indah ini, kami bersatu dalam doa bersama seluruh pendengar radio yang mengikuti siaran ini dari berbagai tempat. Ya Allah, kami mohon, hadirkanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Kami serahkan kepada-Mu seluruh pendengar radio ini, mereka yang sedang bekerja, yang berada dalam perjalanan, yang sakit, yang lanjut usia, yang sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup. Curahkanlah berkat, penghiburan, kesehatan, dan damai sejahtera-Mu pada mereka semua. Semoga sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini menjadi pelita bagi langkah hidup kami, menguatkan iman kami, menumbuhkan harapan, dan mengobarkan kasih kepada sesama. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa-Mu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berulang kali mengatakan kepada para muridnya, "Jangan takut." Kata-kata ini bukan sekedar penghiburan biasa, melainkan sebuah pesan yang sangat penting bagi setiap orang beriman. Mengapa? Karena Yesus tahu bahwa hidup manusia seringkali dipenuhi oleh rasa takut. Kita takut menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kita takut gagal dalam pekerjaan. Kita takut tidak diterima oleh orang lain. Kita takut kehilangan orang yang kita cintai. Bahkan kadang-kadang kita takut menghadapi masalah yang datang silih berganti dalam hidup. Ketika rasa takut menguasai hati, kita menjadi lemah. Kita mudah putus asa, kehilangan harapan, dan mulai meragukan penyertaan Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, mengapa masalah ini terjadi? Atau apakah Tuhan masih peduli dengan hidup saya? Melalui Injil hari ini, Yesus ingin menjawab semua keraguan itu. Ia berkata bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dibuka. Tidak ada penderitaan, kesedihan, atau pergumulan hidup yang luput dari perhatian Allah. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, Allah mengenal kita secara pribadi. Yesus memberikan contoh yang sangat sederhana, tetapi mendalam. Ia berkata bahwa seekor burung pipit saja tidak akan jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa di surga. Burung pipit pada zaman itu merupakan burung yang murah dan dianggap tidak terlalu berharga. Namun demikian, Allah tetap memperhatikannya. Lalu Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Apa arti dari sabda ini? Artinya, Allah mengenal kita secara pribadi. Allah mengenal nama kita. Allah mengetahui pergumulan yang sedang kita hadapi. Allah mengetahui air mata yang kita sembunyikan dari orang lain. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memahami keadaan kita, Tuhan tetap mengerti dan memahami kita sepenuhnya. Betapa indahnya kasih Allah kepada manusia. Seringkali kita merasa tidak diperhatikan, tidak dihargai, atau bahkan dilupakan oleh orang lain. Namun di hadapan Tuhan, kita sangat berharga. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, takut karena masalah hidup, banyak orang kehilangan damai karena terlalu fokus pada masalah. Ketika ekonomi sulit, kita takut. Ketika kesehatan terganggu, kita takut. Ketika keluarga mengalami konflik, kita takut. Padahal seringkali masalah yang kita takutkan belum tentu terjadi. Kita lebih banyak menghabiskan waktu memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk daripada mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, ketakutan adalah bayangan yang seringkali lebih besar daripada kenyataan. Yesus mengajak kita untuk tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dalam iman. Iman bukan berarti hidup tanpa masalah. Iman berarti tetap percaya kepada Tuhan, meskipun masalah sedang datang bertubi-tubi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu atas sabda dan renungan yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu hadir, menuntun, menguatkan, dan mengingatkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah, semoga apa yang telah kami renungkan tidak hanya berhenti sebagai kata-kata yang kami dengar, tetapi sungguh menjadi kekuatan yang mengubah hati dan hidup kami. Berkatilah kami agar selalu hidup dalam damai, sukacita, dan kepercayaan kepada-Mu. Semua doa ini kami panjatkan kepada-Mu melalui Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: jangan bilang tak punya uang pada anak. Perilaku keuangan anak di masa depan dipengaruhi edukasi orang tua pada usia 3 hingga 7 tahun. Kebiasaan orang tua tanpa sadar selalu mengatakan tidak punya uang. Kebiasaan ini telah memberi edukasi yang keliru dan menjadi kalimat toksik untuk kesuksesan mereka. Seperti, uang susah dicari, sulit mengatur keuangan, segala sesuatu yang didapat harus dengan uang. Toksik akan tinggal dalam diri mereka karena terbiasa dengan pemahaman yang salah tentang konsep uang. Berikan edukasi keuangan yang tepat dengan membiasakan anak menerima kata-kata yang memotivasi untuk kesuksesan anak di masa depan.
1: Lagi dengerin Just Music.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

News Update Pro 2 FM. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami sampaikan info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo serta Direksi PT PLN. Pemanggilan tersebut terkait insiden pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Menteri Bahlil menjelaskan kepala negara memberikan arahan yang tegas agar ada langkah yang terukur sehingga pemadaman tidak terulang di masa mendatang. Menteri Bahlil menegaskan kementeriannya telah membantu PLN agar listrik kembali stabil. Menteri Bahlil juga mengatakan secara prinsip pemerintah seharusnya tidak boleh mengintervensi transaksi bisnis pengadaan batu bara. Menurutnya pengadaan batu bara adalah transaksi bisnis antar pelaku usaha atau bisnis to bisnis B2B, namun pemerintah turun tangan karena menyangkut kepentingan rakyat. Pemerintah berkomitmen mempertahankan harga eceran tertinggi head minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Hal ini demi menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan, ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat menjadi prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan harga eceran tertinggi atau head minyak kita di angka Rp15.700 per liter, meskipun biaya produksi meningkat akibat meningkatnya harga minyak sawit dunia. Indonesia kedatangan kapal tanker MT Gomkonora yang membawa sekitar 450 ribu barel crude oil atau minyak mentah. Kapal MT Gomkonora sebelumnya bertolak dari Arjeo, Aljazair pada 14 Mei 2026 dan akan segera tiba di Cilacap, Jawa Tengah. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan kedatangan MT Gomkonora Kunora merupakan upaya dari perusahaan memperkuat ketahanan energi nasional. Kedatangan ratusan ribu barel minyak adalah upaya berkelanjutan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang. Sekian info Pro 2.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Produa. Produa FM Atambua, teman terbaik kamu.
1: Teman Produa kembali di Spada. Selamat pagi teman Produa. Jumpa lagi hari ini ya. Setelah kemarin kita berjumpa di pagi-pagi benar, hari ini saya menyapa lagi. Tapi hari ini senang ya, semangat karena hari ini cerah. Baru jam 6, mataharinya udah muncul, mataharinya udah tersenyum. Waduh, hari ini harus punya persiapan yang baik nih. Harus punya rencana yang matang ya, biar tidak sia-sia. Nah, pagi ini saya juga pengen ajak kamu, biar hari ini benar-benar jadi hari yang bermanfaat. Kita memulai pagi dengan semangat yang luar biasa. Semangat produktif, menjaga energi positif dan juga produktivitas sepanjang hari. Tapi kadang-kadang kita terjebak ya. Terjebak dalam sebuah obrolan bukan karena mau, sengaja, tapi karena sungkan untuk menolak ya. Terjebak dengan obrolan apa? Gosip. Nah, seperti itu. Jadi memulai pagi tanpa gosip itu seperti langkah yang luar biasa ya. Kalau misalkan kamu bisa menghindari gosip, kalau udah terbiasa gosip, coba tetapkan ritual pagi yang sibuk. Kamu datang ke tempat kerja atau belum sampai ke tempat kerja, coba tetapkan ritual pagi yang sibuk, biar kamu tidak kepikiran untuk menggosipi orang lain atau mungkin punya niat untuk bakal menyebut nama orang dalam konteks yang negatif gitu. Kalau kamu terlihat fokus sejak menit pertama, misalnya langsung membuka laptop atau langsung apa ya, mengerjakan sesuatu, pasti pikiran kamu tidak akan mengarah ke ingin membahas hal-hal yang negatif atau hal-hal yang kurang pada orang lain. Orang lain akan berpikir dua kali untuk mengganggu kamu dengan obrolan ringan yang mungkin berpotensi bakal menggosipi orang gitu. Ya, kira-kira gitulah. Kalau memang ada yang ngajak gosip atau membicarakan orang dengan dalam konteks negatif, jangan tanggapi. Jangan ditanggapi umpan gosipnya, segera belokkan arah pembicaraan ke topik yang netral. Ya, seperti itu kan. Seperti hobi mungkin, cuaca, rencana akhir pekan atau pekerjaan, pasti lebih enak gitu. Dan semangat pagi buat kamu semuanya. Kita nikmati suasana pagi di Selasa penuh cinta. Jadi mari kita berbagi kasih. Beberapa dari lagu saya hadirkan buat kamu. Ini dia Rex Orange County dengan Best Friend.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
2: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih di Sepada, kita masih ngebahas tentang bagaimana sih menjadikan suasana pagi lebih hidup dan pastinya diisi dengan hal-hal positif tanpa gosip ya. Jadi teman Pro 2 pernah tidak sih baru juga sampai sekolah atau baru sampai kampus atau kantor misalkan masih baru mau menyeruput minuman hangat mungkin tiba-tiba sudah ditarik netizen lokal alias teman bestie gitu ya, terus dibisikin, lu tahu tidak sih atau masa kok gini. Waduh, ini baru jam 7 pagi, baru jam 8 pagi, masa sarapan kita udah gosip aja nih. Emang sih gosip itu kadang-kadang ya menggoda banget buat disimak. Pas dibilang gitu langsung pasang telinga juga. Tapi sadar tidak, dengerin gosip di pagi hari bisa ngedrain energi positif kita buat seharian penuh. Nah, biar pagi kamu tidak habis buat ngomongin orang, saya punya trik gitu nih biar yang sopan ya, yang bisa menangkis serangan gosip pagi-pagi. Oke? Yang pertama itu kita pakai jurus fokus kerja seperti tadi. Kalau ada yang mulai mancing-mancing ya, ajak buat gosip, langsung pasang muka sibuk. Tapi tetap senyum ya, tetap senyum. Terus bilang, "Wah, sorry banget nih. Lagi harus selesaikan tugas ini dulu sebelum jam 9 misalkan. Duluan ya," gitu. Dijamin mereka bakal mundur teratur. Mau tahu lagi trik yang kedua? Oke, nanti saya kasih tahu. Tetap di Pro 2 RRI, patinya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: motor baru, Yanto.
1: Iya dong, ini saya beli cash kawan, alias dibayar tunai.
0: Yang betul, Sal.
1: Yalah.
0: Jangan-jangan kau menang judi online. Atau jangan-jangan kau pakai uang pinjol, ha?
1: Aduh Tuhan, ini saya beli dari hasil tabungan, nah. Memangnya lu pikir saya pinjolnya judo ke apa tuh? Aduh, sorry ya.
0: Yang betul, Sayanto.
1: Betul ya, kawan. Makanya mulai sekarang tuh rajin menabung. Jangan harap-harap judol, sedikit-sedikit, pinjol, yang tidak jelas itu.
0: Kosa.
1: Lu tahu tidak? Menabung itu buat kita stabil secara finansial. Banyak manfaatnya seperti kita punya dana simpanan untuk keperluan mendesak dan menabung bisa untuk jangka panjang. Makanya, saya kasih tahu lu, tabung su dari sekarang sebelum lu kena PHK tiba-tiba.
0: Betul juga,
1: Iyalah.
0: Oke.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, selamat pagi teman Pro 2. Kita masih di Inspirasi Pagi dan menemani kamu dengan menghadirkan banyak kiat-kiat positif ya pagi ini. Oke, kamu udah sampai mana nih? Udah sampai tempat kerja atau udah di sekolah atau di mana? Libur ya? Enak dong libur. Jadi kalau di rumah ngapain aja? Bolak-balik di tempat tidur. Nah, ya rugi. Oke, nah saya punya sebuah trik lagi buat kamu biar pekerjaan kamu bisa lancar dan tanpa harus mengisi suasana pagi dengan hal-hal yang negatif. Buat teman dekat, mending jujur ya, tapi dibawa bercanda. Kalau mau menegur teman, sebaiknya dikasih tahu dengan cara yang lebih bersahabat. Bilang aja, aduh sorry bro, sorry sis. Kalau dia aja gosip nih, pagi ini saya lagi mau tobat dari pergosipan duniawi gitu. Energi kita mending dipakai nih buat mikirin masa depan aja yuk gitu. Ajak. Jadi ingat teman Pro 2, gosip itu kayak api. Kalau kita kasih bensin alias tidak kita respon, apinya bakal mati sendiri gitu. Kalau kita tidak kasih pemicunya bensin gitu ya. Jadi yuk jaga vibes positif pagi ini supaya seharian nanti kerjaan atau kuliah atau tugas apalah semua bisa makin produktif. Kalau kamu sendiri tipe yang suka ikutan nimbrung atau tipe yang langsung kabur nih kalau ada yang gosip, coba dong share cerita kamu juga di via WhatsApp boleh. Dan kira-kira ada solusi atau tips lain bisa juga dibagikan biar pagi ini jadi lebih mood. Oke, habis ini saya bakal putarkan lagu-lagu yang bisa bikin mood kamu semakin up. Ini dia, langsung aja ada almarhum ya, sang artis yang punya banyak idola, Vidi Aldiano, Aku Cinta Dia.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

mulai usaha itu memang murni untuk cari cuan. Nah, itu dimulai waktu kuliah karena dulu tuh mau jajan saja kapan kita tunggu kayak orang tua kirim baru bisa jajan. Jadi tiba-tiba di otak nih terlintas caranya bagaimana ya biar jajan saja itu hasil jerih payah sendiri. Jadi mulai berpikir, oh kayaknya dengan mulai usaha kecil-kecilan biar bisa dapat uang begitu, biar kalau mau jajan tidak usah harap dari orang tua lagi, benar-benar uang sendiri. Nah, untuk mulai usahanya itu awal-awal itu saya

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar melihat tuh, kayaknya bisa ya. Coba, Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, kepilih. Jadi dari belakang saya, langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Tamam bro, dua balik lagi. Oke. Nah, ini kita akan bagi-bagi info-info terkini ya, terbaru dan terupdate sampai di jam 9 pagi. Nah, kembali lagi ada ada kebanggaan tersendiri ya. Bola kaki, bola sepak bola untuk final Piala Dunia 2026 viral diproduksi di Indonesia. Hah? Baru tahu. Wah, gila nih. Temen Pro 2. Kabarnya nih ya. Lini masa olahraga dan media sosial sedang dihebohkan dengan kabar bahwa bola resmi yang akan digunakan untuk pertandingan final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife New Jersey pada Juli mendatang diproduksi di Indonesia. Detailnya, desain bola bernama Adidas Trionda ini bocor ke publik dengan corak dominan warna hitam dan emas yang elegan. Teknologi canggih bola ini juga dilengkapi dengan sensor inertial measurement unit atau IMU yang mengirimkan data 500 kali per detik ke wasit untuk mendeteksi offside dan handball secara presisi lewat bantuan kecerdasan buatan AI. Netizen rame-rame menyuarakan kebanggaan mereka pagi ini atas andil industri lokal di kancah dunia. Wow. Nah, jadi ini bukan hoax tapi benar ya. Jadi kita harus bangga karena akhirnya produk Indonesia juga diakui di dunia, terutama di laga global, laga besar seperti Piala Dunia yang vibe-nya sangat mendunia, membawa nama Indonesia. Wow, bola emas dari Indonesia ya. Nah, teman Pro 2, kita bakal hadirkan lagi info-info lainnya yang pasti menarik-menarik untuk mengisi kebersamaan kita pagi ini. Tetap di Pro 2 FM.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: selamat pagi teman Produa.
1: Masih di sepada, selamat pagi teman Produa dan inspirasi pagi. Oke, nah ada lagi kabar baru tentang tren K-pop ya yang viral. Boy group Kortis coba slang Indonesia di Alobank Fest. Dunia fandom K-pop tanah air pagi ini masih dipenuhi video potong-potongan atau klip viral dari boy group Korea Selatan, Kortis, setelah mengguncang panggung Alobank Festival. Momen mereka menjajal berbagai istilah dan bahasa slang ya Indonesia yang sedang viral menjadi trending topic. Momen ketika salah satu member mengucapkan kata sense aja dan jujur janggal gitu ya, sukses bikin fans lokal gemas dan membanjiri FYP TikTok juga X Twitter. Jadi ternyata para pecinta K-pop di tanah air masih luar biasa banyaknya dan justru semakin menggila, membooming gitu. Jadi artis-artis Korea kalau misalkan datang konser ke Indonesia itu pasti bakal mendapatkan antusias dari para pecinta K-pop di tanah air. Mau tahu lagi informasi lainnya? Ini ada info isu klarifikasi viral gitu ya. TNI Angkatan Darat menjelaskan insiden ajudan dan rem di Jogja Marathon Militari. Jadi video penghentian seorang pelari oleh panitia di ajang Jogja Marathon yang berlangsung akhir pekan kemarin sempat viral dan memicu perdebatan netizen. Pagi ini pihak Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat ya Kadispenat memberikan klarifikasi resmi bahwa peristiwa tersebut murni kesalahpahaman di lapangan. Jadi perwira tinggi yang ada di video tersebut adalah Danrem 072 Pamungkas yang hadir bersama keluarga dan ajudannya sebagai peserta resmi. Namun nomor dada BIB milik sang ajudan terlepas di tengah kerumunan jalur yang padat sehingga memicu pemeriksaan oleh petugas lintasan. Waduh, tapi akhirnya udah diklarifikasi dan diperjelas ya. Baik teman Produa, mau tahu lagi info-info menarik lainnya, terus dengarkan Produa hari-hari karena masih banyak info atau kejadian pagi ini yang bakal saya hadirkan buat kamu di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Gini amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, kan enak. Nah, ini dia, ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.